0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM. Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103.6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.
3: The Heart of Banda Aceh.
0: 103.6 Jati FM.
4: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
5: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM.

0: Jetty FM. Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: Inilah 103,6 Jetty FM. 103,6 Jetty FM.

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Dari

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh. JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM,

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat inklusi,
2: ya itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hei, aku berani kan?
1: Kamu berani sih?
0: Aku keren banget kan? Cacing itu bagus.

0: 어찌
1: Jetty FM. Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

Jadi bertanya-tanya ya, siapa yang bapak di depan ini ya? Oh, nama om itu Om Joshua. Siapa? Hai Om Joshua, bilang yuk. Hai. Hari ini om mau cerita. Itu ada di buku ini, fokus-fokus lempar. 1, 2, 3. Fokus-fokus lempar. Sekali lagi yuk. Ini ya. Fokus-fokus lempar. Itu judulnya yang ditulis oleh Weni Octavia. Siapa? Weni Octavia. Ilustrasi yaitu Dewi Mindasari. Diterbitkan oleh

0: cerita tentang apa ya cerita hari ini ya?
1: Sebentar Om. Nah, dengar ya adik-adik. Kalian harus dengarkan dengan baik. Karena nanti ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi harus didengarkan dengan baik ya. Apa yang diceritakan
0: Omnya. Oke, fokus, Omnya. Fokus ya Om cerita ya. Ini bercerita tentang apa ya? Oh, ini apa ya? Ini halaman sekolah Ali. Yang mana Ali? Yang mana Ali? Yang Ali ini. Coba. Yang ini Ali. Ali. Ini siapa? Ali. Rame ya. Banyak orang. Ada guru. Mereka ngapain? Mereka sedang apa? Oh, bermain bowling. Main apa? Bowling. Kenal bowling? Tahu bowling? Main bola, agak bowling itu bukan bola, tetapi dilemparkan ke pin, kan ada pinnya 10, dilemparkan maka terguling pinnya. Jadi itu di, ini bowlingnya, ini pinnya, biasanya 10 ya. Oh, bermain bowling ya. Setelah itu apa yang terjadi? Oh, rupanya itu ada Ipan, teman baru Ali. Yang mana Ipan? Oh, pakai kacamata dia ya. Siapa di sini pernah teman baru? Punya teman baru? Pernah? Berkawan? Berkawan, bagus. Ipan berjalan dengan cara yang unik. Yuh, jalannya beda ya. Jalannya kemana nih? Wah, beda. Beda dengan ini, Ali beda. Kenapa dia beda? Tubuh Ipan lemah dan kaku sebelah. Oh, sebelah, makanya gini dia jalan. Ha, rupanya apa yang terjadi? Sepatunya pun ada penyangganya. Ya kan unik ya, lihat ya. Oh, ya kan unik ya. Iya, ada penyangganya di dalamnya. Selanjutnya apa yang terjadi? Oh, Ipan terlihat keren dengan kacamatanya. Keren ya. Dia pakai kacamata dia. Kacamata dengan, ya, dengan dia selalu tersenyum bersama dengan teman-temannya. Dengan temannya dia senyum. Kalau ada teman baru dia senyum. Kalau ada teman baru senyum enggak? Atau dijahatin? Senyum dong berteman ya. Kalau ada teman baru ya. Setuju? Oke. Ada pengumuman dari Bu Guru. Bulan depan ada lomba bowling kelompok. Dibilang Bu siapa? Bu Tati, Tati bilang bulan depan ada bowling, pertandingan bowling, hadiahnya bini bersama. Bu Tati menyemangati mereka supaya mereka bersemangat untuk pertandingan bowling, oke? Selanjutnya apa yang terjadi? Mereka pun dikelompokkan berpasangan. Siapa teman kelompok Ali? Ipan. Siapa? Ipan. Datang Ali, coba bilang oh. Kenapa dibilang oh? Gak bisa main bowling pikirnya ya. Ternyata apa yang terjadi? Ali meminta kepada Bu Tati. Siapa Bu Tati? Gurunya kan? Apa yang diminta? Boleh Kak Ipan melempar bolanya lebih dekat Bu? Dibilang Ali. Diminta terus, boleh Bu? Boleh Bu, dibilang kan? Diminta lagi, boleh Ipan memakai bola yang lebih ringan Bu, katanya. Lebih ringan lagi bolanya. Terus apa dijawab? Tidak. Apa dibilang? Tidak, coba pakai tangan. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Ipan. Ipan bilang, Ipan tidak mau dibeda-bedakan. Gak boleh dibeda-bedakan. Dia, apa dibeda-bedakan tadi? Bolanya ringan, lebih dekat melempar. Gak usah, tidak. Dibilang, Ipan juga bisa bermain bowling kok, katanya. Dia bisa bermain bowling, dia bisa bertanding. Bisa gak? Bisa. Maka Bu Tati menyemangati mereka, berlatihlah bersama ya. Semangat ya, berlatih bersangat ya. Dibilang. Nah, selanjutnya apa terjadi? Maka Ali mengajari Ipan. Ali mengajari Ipan apa yang dia cari? Ipan begini caranya. Ambil bola, dilemparkan. Fokus, fokus, lempar. Ayo coba. Fokus, fokus, lempar. Sekali lagi. Fokus, fokus, lempar. Lemparan pertama berhasil enggak? Masuk enggak? Enggak. Oh, dicoba lagi yang kedua. Hari pertama enggak, hari kedua? Enggak kena juga. Hari ketiga? Enggak kena. Enggak bisa main bowling. Enggak bisa. Kasian ya. Terus ternyata apa yang terjadi? Ternyata penglihatan Ipan buram. Enggak bisa lihat. Bowlingnya enggak bisa dilihat. Kenapa? Warna-warna tidak terlihat jelas. Bowlingnya tidak terlihat jelas. Ini. Oke. Rupanya Ali bertanya kepada Bu Tati, adakah warna yang lebih terlihat bagi Ipan? Gak bisa lihat dia, buram. Kenapa kacamata? Bu Tati memberi tahu Ali sesuatu. Aha. Ada dikasih tahu ibu guru. Aha. Apa yang terjadi? Hari lomba pun tiba. Ipan bersiap. Apa yang dilakukan Ali? Lihat-lihat kira-kira apa yang dilakukan Ali? Ditaruh stiker, terus ditaruh di pinnya. Terus akan membuat Ipan dan Tati teman-temannya sudah diizinkan dibuat stiker di pinnya. Yang merah, yang merah, yang merah. Terus apa yang terlihat? Ini dibuat merah-merah. Merah, merah, merah, merah, merah. Supaya bisa dilihat oleh Ipan. Ya, Ali mengamati Ipan. Fokus Ipan, fokus. Dilempar. Ternyata apa terjadi? Kena. Hore, kena semuanya. Hore, tepuk tangan. Kena semua kan? Kena. Mereka teman-temannya bergembira karena senang, ya. Oke. Setelah itu giliran siapa sekarang? Giliran Ali. Ali melempar. 1, 2, 3. Semua kena? Enggak, hanya beberapa aja. Sebagian enggak kena. Dibilang, oh mungkin Ali kurang fokus. Ipan bercanda kepadanya. Setelah itu terjadi, wah, lomba pun selesai. Mereka juara berapa? Juara 3. Mereka dapat sertifikat. Mereka juara 3. Semua menang, semua senang. Jadi mereka menjadi juara 3. Jadi dari cerita ini, om mau tanya, berapa, siapa nama teman daripada Ali? Ipan, bagus. Ipan. Siapa nama guru mereka? Bagus. Oke. Apa yang dialami oleh Ali? Matanya buram. Rabun ya, enggak bisa melempar dia. Terus apa yang dilakukan oleh Ali kepada Ipan? Ditaruh stiker. Ketika dia taruh stiker, ketika dilempar bagaimana? Kena? Kena. Jadi mereka juara berapa? Juara 3. Pertanyaan gini, kenapa mereka bisa juara 3? Kenapa? Iya, karena Ipan membantu kan? Ipan membantu Ali. Ali membantu Ipan. Apa dibantu tadi? Dibuat stiker. Lihat. Jadi anak-anak, kalau ada teman baru, ditolong. Kerjasama. Kalau untuk bertanding, mencapai tujuan, harus kerjasama. Gak boleh dia gak bisa dia sendiri-sendiri. Ya, untuk mendapatkan juara harus kerjasama. Siapa di sini teman baru? Mau nggak kerjasama teman baru? Mau kan? Siapa pernah di sini bertanding? Main bola kayak main karet? Pernah menang? Menang ya? Kenapa menang? Karena kerjasama. Jadi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil harus ada kerjasama. Gak boleh bidang, bodoh kali ke. Ditanya, diajari, akhirnya menang mereka juara 3. Itu karena ada kerjasama. Jadi Anak kami harus kerjasama gotong royong untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun pertandingan. Oke? Okay?

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

Jadi bertanya-tanya ya, siapa yang bapak di depan ini ya? Oh, nama Om itu Om Joshua. Siapa? Hai Om Joshua, bilang yuk. Hai. Hari ini Om mau cerita. Itu ada di buku ini, fokus-fokus lempar. 1, 2, 3. Fokus-fokus lempar. Sekali lagi yuk. Ini ya. Fokus-fokus lempar. Itu judulnya yang ditulis oleh Weni Octavia. Siapa? Weni Octavia. Ilustrasi yaitu Dewi Mindasari. Diterbitkan oleh

0: bercerita tentang apa ya cerita hari ini ya?
1: Sebentar Om. Nah, dengar ya adik-adik. Kalian harus dengarkan dengan baik. Karena nanti ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi harus didengarkan dengan baik ya. Apa yang diceritakan
0: Omnya. Oke, fokus, fokus ya. Fokus ya, Om cerita ya. Ini bercerita tentang apa ya? Oh, ini apa ya? Ini halaman sekolah Ali. Yang mana Ali? Yang mana Ali? Yang Ali ini. Coba. Yang ini Ali. Ali. Ini siapa? Ali. Rame ya. Banyak orang. Ada guru. Mereka ngapain? Mereka sedang apa? Oh, bermain bowling. Main apa? Bowling. Kenal bowling? Tahu bowling? Main bola. Agak bowling itu bukan bola, tetapi dilemparkan ke pin. Kan ada pinnya 10, dilemparkan maka terguling pinnya. Jadi itu di, ini bowlingnya, ini pinnya. Biasanya 10 ya. Oh, bermain bowling ya. Setelah itu apa yang terjadi? Oh, rupanya itu ada Ipan, teman baru Ali. Yang mana Ipan? Oh, pakai kacamata dia ya. Siapa di sini pernah teman baru? Punya teman baru? Pernah? Berkawan? Berkawan, bagus. Ipan berjalan dengan cara yang unik. Yuh, jalannya beda ya. Jalannya kemana nih? Wah, beda. Beda dengan ini, Ali beda. Kenapa dia beda? Tubuh Ipan lemah dan kaku sebelah. Oh, sebelah, makanya gini dia jalan. Ha. Rupanya apa yang terjadi? Sepatunya pun ada penyangganya. Ya kan unik ya, lihat ya. Oh. Ya kan? Unik ya? Iya, ada penyangganya di dalamnya. Selanjutnya apa yang terjadi? Oh, Ipan terlihat keren dengan kacamatanya. Keren ya? Dia pakai kacamata dia. Kacamata dengan ya, dengan dia selalu tersenyum bersama dengan teman-temannya. Dengan temannya dia senyum. Kalau ada teman baru dia senyum. Kalau ada teman baru senyum enggak? Atau dicahatin? Senyum dong, berteman ya. Kalau ada teman baru ya. Setuju? Oke. Ada pengumuman dari Bu Guru. Bulan depan ada lomba bowling kelompok. Dibilang Bu siapa? Bu Tati. Tati bilang bulan depan ada bowling, pertandingan bowling. Hadiahnya bini bersama. Bu Tati menyemangati mereka supaya mereka bersemangat untuk pertandingan bowling. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi? Mereka pun dikelompokkan berpasangan. Siapa teman kelompok Ali? Ipan. Siapa? Ipan. Datang Ali. Oh oh. Coba bilang oh oh. Oh oh. Kenapa dibilang oh oh? Gak bisa main bowling pikirnya ya. Ternyata apa yang terjadi? Ali meminta kepada Bu Tati. Siapa Bu Tati? Gurunya kan? Apa yang diminta? Bolehkah Ipan melempar bolanya lebih dekat Bu? Dibilang Ali. Diminta terus, boleh Bu? Boleh Bu? Dibilang kan? Diminta lagi, boleh Ipan memakai bola yang lebih ringan Bu? Katanya lebih ringan lagi bolanya. Terus apa dijawab? Tidak. Apa dibilang? Tidak. Coba pakai tangan. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Ipan. Ipan bilang Ipan tidak mau, tidak mau dibeda-bedakan. Gak boleh dibeda-bedakan. Dia apa dibeda-bedakan tadi? Bolanya ringan, lebih dekat melempar. Gak usah, tidak, dibilang. Ipan juga bisa bermain bowling kok, katanya. Dia bisa bermain bowling, dia bisa bertanding, bisa enggak? Bisa. Maka Bu Tati menyemangati mereka, berlatihlah bersama ya. Semangat ya, berlatih bersangat ya, dibilang. Nah, selanjutnya apa terjadi? Maka Ali mengajari Ipan Ali mengajar Ipan apa yang dia cari? Ipan, begini caranya. Ambil

harus fokus lempar. Lemparan pertama berhasil nggak? Masuk nggak? Nggak. Oh, dicoba lagi yang kedua. Hari pertama nggak, hari kedua nggak kena juga. Hari ketiga nggak kena. Nggak bisa main bowling. Nggak bisa. Kasian ya. Terus ternyata apa yang terjadi? Ternyata penglihatan Ipan buram. Nggak bisa lihat. Bowlingnya nggak bisa dilihat. Kenapa? Warna-warna tidak terlihat jelas. Bowlingnya tidak terlihat jelas. Ini. Oke. Rupanya Ali bertanya kepada Bu Tati, adakah warna yang lebih terlihat bagi Ipan? Gak bisa lihat dia, buram. Kenapa kacamata? Bu Tati memberi tahu Ali sesuatu. Aha. Ada dikasih tahu ibu guru. Aha. Apa yang terjadi? Hari lomba pun tiba. Ipan bersiap. Apa yang dilakukan Ali? Lihat-lihat kira-kira apa yang dilakukan Ali? Ditaruh stiker, terus ditaruh di pinnya. Terus akan membuat Ipan dan Tati teman-temannya sudah diizinkan dibuat stiker di pinnya. Yang merah. Terus apa yang terlihat? Ini dibuat merah-merah. Merah. Supaya bisa dilihat oleh Ipan. Ya, Ali mengamati Ipan. Fokus Ipan, fokus. Dilempar. Ternyata apa terjadi? Kena. Hore, kena semuanya. Hore, tepuk tangan. Kena semua kan? Kena. Mereka, teman-temannya bergembira. Karena senang, ya. Oke. Setelah itu, giliran siapa sekarang? Giliran Ali. Ali melempar. 1, 2, 3. Semua kena? Enggak, hanya beberapa aja. Sebagian enggak kena. Dibilang, oh mungkin Ali kurang fokus. Ipan bercanda kepadanya. Setelah itu terjadi, wah, lomba pun selesai. Mereka juara berapa? Juara 3. Mereka dapat sertifikat. Mereka juara 3. Semua menang, semua senang. Jadi mereka menjadi juara 3. Jadi dari cerita ini, om mau tanya, berapa, siapa nama teman daripada Ali? Ipan, bagus. Ipan. Siapa nama guru mereka? Bagus. Oke. Apa yang dialami oleh Ali? Matanya buram. Rabun ya, enggak bisa melempar dia. Terus apa yang dilakukan oleh Ali kepada Ipan? Ditaruh stiker. Ketika ada stiker, ketika dilempar bagaimana? Kena? Kena. Jadi mereka juara berapa? Juara 3. Pertanyaan gini, kenapa mereka bisa juara 3? Karena apa? Iya, karena Ipan membantu kan? Ipan membantu Ali. Ali membantu Ipan. Apa dibantu tadi? Dibuat stiker supaya lihat. Jadi anak-anak, kalau ada teman baru, ditolong kerjasama. Kalau untuk bertanding mencapai tujuan harus kerjasama. Gak boleh dia gak bisa dia sendiri-sendiri. Ya, untuk mendapatkan juara harus kerjasama. Siapa di sini teman baru? Mau gak kerjasama teman baru? Mau kan? Siapa pernah di sini bertanding? Main bola kayak main karet? Pernah menang? Menang ya? Kenapa menang? Karena kerjasama. Jadi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil harus ada kerjasama. Gak boleh bidang. Bodoh kali ke? Ditanya, diajari, akhirnya menang mereka juara 3. Itu karena ada kerjasama. Jadi anak kami harus kerjasama, gotong royong untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun pertandingan. Oke? Okay?

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, Harap Banda Aceh. Rekan Giyati, di suasana hari Minggu siang nih, tanggal 23 Agustus 2026 pukul 13, kembali lagi kita bersama di Zona Legenda. Dan untuk legenda kali ini Sheila khusus pilihkan untuk rekan Giyati, sebuah musisi mancanegara yang sedang warawiri lagunya nih akhir-akhir ini, Bruno Mars.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 FM terhadap Banda Aceh. Masih bersama Sheila di Zona Legenda hari ini. Semoga bisa menemani aktivitas siang rekan JT. Siang-siang kayak gini kayaknya dengar-dengar lagu yang agak ngebeat, kadang galau, kadang ngebeat lagi. Ya, semoga bisa menemani aktivitas rekan JT ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas 2 jam penuh Bruno Mars. Rekan JT, sebelum kita kenalan dengan Bruno Mars, kita udah dengar musiknya tadi ya. Kita dengarkan dulu nih, kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu sama namanya. Ternyata ya, nama asli Bruno Mars ini adalah Peter Gene Hernandez. Ih, jauh ya, gak ada Bruno-Brunonya ternyata. Lalu kenapa jadi Bruno Mars? Wah, ada cerita lucu nih. Ternyata nama Bruno diberikan oleh ayahnya sejak kecil karena waktu kecil tubuhnya gemuk dan dianggap mirip pegulat profesional Bruno Sammartino. Wah, lucu kayaknya ya, bulat-bulat itu. Sampai dikasih nama itu sama ayahnya. Sementara Mars dipilih katanya karena Bruno sering merasa dirinya seperti bukan berada dari planet ini, tapi dari planet Mars. Kayaknya dari kecil imajinasinya sudah luar biasa ya. Memang terasa berbeda dari yang lain Ren Jetty, tapi ternyata nama unik ini kemudian melekat dan menjadi nama panggung yang dikenal seluruh dunia. Nah, seorang Bruno yang bulat-bulat lucu tadi ya, lahirnya di Honolulu, Hawaii. Wah, pantesan ya, agak-agak Hawaii memang mukanya. Dan dari keluarga yang memang dekat dengan musik. Ayah beliau seorang musisi, ibunya juga penyanyi, dan Bruno sudah akrab dari kecil dengan panggung. Bahkan katanya umur 4 tahun udah bisa tampil menirukan Elvis Presley nih katanya, the mini Elvis. Wah. Jadi katanya sebelum dikenal dengan topi khasnya jazz dan gaya panggung yang suka bergoyang ya, Bruno ini sudah lebih dulu menjadi penghibur kecil di keluarganya. Dan siapa sangka kan jadi anak kecil itu kemudian tumbuh menjadi penyanyi, cipta lagu juga, dan performer dengan sederet penghargaan besar. Nah, kita udah kenalan nih sama minimal namanya dulu deh. Sekarang kita kenalan lagi dengan musiknya, biarkan Jati makin familiar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: say.
1: Rekan Jati Grenade dari Bruno Mars sudah mengawali 25 menit lepas dari pukul 13 hari ini. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, Sheila juga punya kabar menarik di sela-sela zona legenda kita. Ayo bergabung bersama Radio JTFM di 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita berusia 18 tahun ke atas dan mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjtfm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: the same.
1: Oke, rekan Jati, tadi kita udah kenalan dengan Bruno yang masih lucu-lucu itu ya. Dan keluarganya. Sekarang kita masuk ke bagian hidupnya yang gak terlalu banyak orang tahu. Apa itu kira-kira? Nah, ketika Bruno berusia 12 tahun, orang tuanya berpisah. Dan sejak saat itu kehidupannya memang ikut berubah dan kondisi ekonomi mereka juga gak mudah, rekan Jati. Sedih. Mereka sampai harus berpindah-pindah tempat tinggal nih. Salah satunya Bruno dan keluarganya pernah tinggal di Paradise Park, sebuah taman burung di Hawaii. Wow, bahkan setelah taman itu tutup, mereka juga masih tinggal di salah satu bangunan di sana selama lebih dari 2 tahun. Jadi sebelum Bruno punya rumah mewah dan manggung sana-sini di berbagai negara, rekan Jati, dia pernah merasakan hidup yang sangat sederhana. Tapi justru menariknya, kondisi itu gak membuatnya meninggalkan musik. Dan dari kehidupan yang serba terbatas itu, mimpi Bruno untuk terus bermain musik tetap berjalan. Dan setelah masa itu, perjalanan hidupnya mulai membawa Bruno keluar dari Hawaii menuju babak baru dalam karirnya. Wah, kayaknya makin menarik, kita simak ya. Kenapa seorang anak kecil yang meyakini bahwa dirinya dari planet Mars dan sempat tinggal di Paradise Park, sebuah taman burung, bisa menjadi seperti sekarang. Wah, harus kita simak lebih lanjut sambil mendengarkan lagu-lagu hits dari Bruno Mars. Salah satunya The Lazy Song.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6.

103,6 JT FM, The Heart of Bandar Aceh. Rekan JT masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini selama 2 jam penuh kita akan membahas artis yang sudah lama. Wah, apa tuh?

kita akan membahas artis yang sudah lama berwarawiri di industri musik dunia nih pastinya, dan sudah banyak mendapat penghargaan. Dan untuk minggu kali ini pilihannya jatuh kepada Bruno Mars. Emang kalau siang-siang gini rekan Jati ya, hati di mana, kepala di mana, tapi semoga rekan Jati tetap konsen di sini. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang Bruno Mars. Kalau kata orang tua, enggak cinta makan enggak sayang, kita cinta-cintaan dulu nih sana mah. Sama Bruno Mars. Setelah tadi beliau melewati masa sulit yang luar biasa, sekarang Bruno mulai serius mengejar mimpinya di musik. Tahun 2004, Bruno sempat mendapat kontrak dari Motown Records, tapi kontraknya berakhir tanpa menghasilkan satu album pun. Wah, kok bisa ya? Udah kontrak dengan salah satu label, tapi nggak ada album yang dihasilkan. Jadi bisa dibilang mungkin pintu penyanyi saat itu memang belum terbuka ya. Kemudian Bruno bertemu dengan Philip Lawrence sebagai penyanyi juga ya. Dan ternyata bersama Philip Lawrence mulai serius untuk menulis lagu nih. Ini belum jadi penyanyi. Jadi awalnya Bruno menulis dulu lagu untuk penyanyi lain. Wah, kira-kira ini ya. Nah, kita lanjut ya. Tapi ternyata Bruno gak berhenti nih. Bersama timnya, dia mulai menulis lagu untuk penyanyi lain. Salah satu yang kemudian sukses adalah Nothing On You milik B.O.B.

Mulai dari situ kemampuan Bruno sebagai pencipta lagu mulai dilirik rekan Jati. Lagu-lagu yang dia tulis mulai dikenal, namanya pun perlahan ikut naik. Jadi sebelum punya lagu hits dengan namanya sendiri, Bruno ternyata lebih dulu membantu orang lain punya lagu hits. Wah, ini namanya rejeki. Kadang kita usaha sendiri belum berhasil ya, kita bantu orang lain dulu. Semoga kita juga dibantu dengan cara yang sama. Nah, dari sinilah pintu menuju karir solo bagi Bruno mulai terbuka. Yang mana sih nomor dari B.O.B, Nothing On You? Kita dengerin dulu karena Cila juga penasaran.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Akan jadi sebuah nomor bagus dari Bruno Mars. That's what I like. Kayaknya beruntung ya kalau kita tahu sebenarnya kita tuh pengen apa. Karena kalau dijawab mau apa, jawabannya terserah. Suka bikin kesel, padahal kita bilangnya ikhlas ya. Walaupun udah dikasih belum tentu, ah gak mau yang ini deh, mau yang lain. Nah, kita mulai masuk lagi nih ke cerita tentang Bruno Mars ketika mulai dikenal sebagai pencipta lagu. Tadi udah ya. Nah, kapan sih sebenarnya Bruno ini sudah mulai dikenal sebagai penyanyi? Ternyata pada tahun 2010, Bruno mulai maju membawa namanya sendiri. Sebelumnya kan dia udah dikenal lewat lagu-lagu yang ditulis oleh penyanyi lain. Wah, kebalik. Bruno dikenal karena menulis lagu untuk penyanyi lain. Sekarang giliran Bruno yang pegang mic. Wah, kita menantikan ya, walaupun kita sudah dengarkan lagu-lagunya dari tadi. Album pertama dari Bruno, Do Wolves and Hooligans, langsung mendapat perhatian akan jadi. Salah satu lagu yang kemudian melekat sekali dengan nama Bruno, Just the Way You Are. Lagu ini sukses dan pada tahun 2011, Bruno membawa pulang Grammy pertamanya untuk kategori Best Male Pop Vocal Performance. Nggak terasa ternyata rekan jati, baru aja mulai pegang mic nih ternyata Grammy udah masuk kantong. Dari sini nama Bruno juga makin besar dan kita mulai melihat bahwa dia nggak cuma jago nulis lagu aja ternyata. Tadi kita udah dengerin lagu dari B.O.B. Dia juga punya tempat sendiri ternyata sebagai penyanyi. Kita dengerin lagu dari album pertama Bruno yang membawa piala Grammy.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Kadang-kadang itu kalau kita terlalu lama bertahan dengan sesuatu, padahal kita sendiri tahu, udah waktunya dilepas aja. Move on itu bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk terus jalan tanpa terus-terusan menoleh ke belakang. Karena kalau terus menoleh, kapan sampainya? Nah, buat rekan Jati yang sedang belajar melangkah lagi, move on dari Bruno Mars. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang keluarga Bruno Mars. Jadi rekan Jati, kalau Bruno sukses di dunia musik, ternyata saudara-saudaranya juga gak jauh-jauh nih dari dunia hiburan. Hampir semua saudara Bruno juga punya hubungan dengan musik. Kakaknya, Eric Hernandez, adalah drummer dan ikut bermain bersama Bruno dalam The Hooligans. Jadi kalau Bruno sedang manggung, ada yang nungguin. Tapi yang nungguinnya duduk di belakang drum. Dan ternyata bukan cuma Eric aja, saudara-saudara perempuannya juga bersama seorang sepupu punya grup band. Namanya The Lilas. Singkatannya Love You Like a Sister. Oh iya, Love You Like a Sister, The Lilas. Oh iya benar. Harus dipastiin dulu spellingnya ya. Dan grup ini sempat mengalami perpecahan sebenarnya, tapi Bruno ingin keluarganya tetap bersama, dan akhirnya mereka kembali rukun dan berkarya lagi sebagai The Lilas. Jadi kalau dipikir-pikir, keluarga Bruno ini memang susah jauh dari panggung ya. Yang satu nyanyi, yang satu main drum, yang lain bikin girl group. Nah, kebayang kalau kumpul keluarga mungkin yang dibahas apa tuh? Kalau ada pesta keluarga disuruh nyanyi, nggak usah ada yang takut mundur. Kayaknya nggak cukup waktunya ya. Oke, kita lanjut ke sebuah nomor yang agak seru juga nih, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Kayaknya kita pengen sih, udah gak ada, tapi kita meninggalkan senyuman terlebih lagi untuk orang-orang yang kita sayangi. Kayaknya kalau kita dikasih waktu sebentar, kita gak akan pilih hal-hal yang berat. Kita cukup bersama orang yang kita sayang aja.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Dari

Akan jadi sebuah bagus dari Bruno, too good to say goodbye. Namanya juga manusia ya. Kadang kalau kita bikin salah, ada keputusan yang memang mungkin ternyata keliru. Dan ada kata-kata yang bikin hubungan jadi berantakan nih. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, kenapa gak dicoba lagi? Karena kadang kita baru sadar begitu berartinya seseorang setelah hampir kehilangannya. Wah, siapa tuh? Dan kalau masih sama-sama punya rasa, mungkin belum terlambat untuk mulai lagi. Too good to say goodbye. Nah, daripada kita ngomongin cinta-cintaan, ada satu hal yang lucu ya. Setelah tadi penamaan Bruno dan planet Mars, ada satu hal yang ikonik juga dari seorang Bruno, yaitu topinya. Mungkin kalau ada satu benda yang memang gak pernah kehilangan dari Bruno, kalau kita mungkin kan menjawab handphone. Tapi kalau Bruno, topi. Rekan Jati pernah nge gak sih? Kenapa Bruno hampir selalu pakai topi saat manggung? Ternyata alasannya bukan hanya soal gaya nih. Bruno memang punya rambut keriting dan dia sendiri pernah bilang rambutnya itu susah diatur. Jadi daripada pagi-pagi perang sama rambut, ya udah pakai topi aja. Ada alasan lainnya juga ternyata. Bruno pernah mengaku dia termasuk pria yang gak terlalu tinggi. Jadi topi dengan pinggiran yang lebih besar bisa membuatnya terlihat sedikit lebih tinggi. Tapi apa iya memakai topi bisa menambah tinggi? Mana nih pakar-pakar di fashion design? Kalau memang bisa, Sheila juga mau deh pakai topi. Kali bisa nambah beberapa senti ya. Dan akhirnya sampai sekarang kita malah membayangkan Bruno susah kalau nggak pakai topi. Karena memang udah image-nya tuh pakai topi aja. Nah gitu. Ternyata dibalik soal penampilan ada hal-hal lain juga yang difikirkan. Tapi kalau kita perempuan sekarang kalau rambut keriting pasti pagi-pagi udah mulai nyatok. Cuman mungkin karena kita berjilbab ya, lebih aman rekan jati. Rekan jati kalau nongkrong malam-malam melihat bulan, apakah ada sesuatu yang difikirkan? Ataukah berbicara dalam hati dengan bulan? Atau melihat bulan sambil berbicara dalam hati, siapa tuh yang relate? Ternyata Bruno nih, talking to the moon katanya.

Rekan Jati, kadang yang bikin kita menyesal bukan karena hubungannya berakhir nih, tapi karena selama masih bersama kita merasa semuanya akan baik-baik aja. Mungkin kita pikir selama masih ada hari esok buat memperbaiki, maka masih ada waktu untuk lebih perhatian. Sampai akhirnya besok itu ternyata gak pernah datang. Jadi kalau hari ini masih punya kesempatan untuk menunjukkan rasa sayang, jangan tunggu jadi kenangan. I was your man. Wah, siapa nih cowoknya? Kita lanjut lagi ya ke cerita Bruno di atas panggung. Jadi kalau Anda sering melihat aktivitas Bruno di atas panggung, mungkin gak kebayang waktu kecil bulat-bulat lucu sampai nama Bruno itu diambil dari nama pemain sumo ya. Karena di panggung itu ternyata memang gak bisa diam Rekan Jati. Bruno bukan hanya mengandalkan suara, tapi dia juga jago menghibur penonton. Dari nyanyi, main alat musik, sampai menari. Makanya ketika karirnya makin besar, panggung yang didapat juga makin besar nih. Salah satunya Bruno pernah tampil di Super Bowl Halftime Show. Kebayang ya, ditonton jutaan orang dan masih nyanyi sambil nari. Kita kadang naik tangga dua aja. Udah susah napas Rekan Jati ya. Aduh, encok pagolino. Dan penampilan di Super Bowl itu makin memperlihatkan kalau Bruno memang punya kemampuan sebagai entertainer. Memang dibutuhkan Rekan Jati. Kadang dalam kehidupan sehari-hari juga butuh kita jadi entertainer. Tapi semoga kita nggak hanya mengentertain atau memberi kebahagiaan orang lain, tapi juga kita mampu mengentertain diri sendiri. Kayaknya bagian itu dari dalam hati nyebutnya ya. Karena ya di atas panggung sebesar itu, pencapaian Bruno masih terus bertambah dan akan kita bahas selanjutnya. Tapi setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu melo dari Bruno, kita juga harus melihat sisi energik dari beliau. Masih bersama Sheila di Zona Legenda, nggak usah dipukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Kakak Diti masih bersama Sheila di Zona Legenda edisi tanggal 23 Agustus 2026. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita tentang Bruno Mars, mulai dari masa kecil dan keadaan-keadaan lucu yang dialami oleh beliau. Nah, sebenarnya kita juga tahu nih, Bruno jago bikin lagu romantis. Tapi kalau urusan cinta, ya sepertinya Bruno punya sisi yang agak berani ya. Nah, seorang Bruno Mars beberapa kali memasukkan sisi sensual dalam lagunya. Misalnya lagu Look Out of Heaven atau Versace on the Floor, tapi dia nggak pernah sih menyampaikannya secara vulgar. Karena Bruno lebih suka bermain dengan kata-kata, rekan Jeti, suasana, dan sedikit imajinasi. Jadi kalau pendengar bisa menangkap maksudnya tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Memang kalau sisi-sisi sensual itu ya bikin gimana ya kita mendengarkan ya. Dan mungkin ini juga yang bikin lagu-lagu Bruno ada taste seksinya nih, tapi masih tetap enak didengar. Jadi kalau kita lihat lagu-lagu Bruno, ada sisi romantis, ada sisi sensualnya. Tinggal pendengarnya mau nangkap yang mana aja deh gitu ya. Udah dikasih pilihan. Jadi kalau ada yang bilang lagu Bruno romantis, iya romantis memang. Cuma romantisnya ya kadang masuk wilayah 17 tahun ke atas. Oke, masih bersama Sheila dan kita akan mendengarkan lagu Bruno Mars, Look Out of Heaven. Mungkin romantisnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ya gimana cara kita mengimajinasikannya, apalagi jika dimasukkan ke lagu-lagu yang beatnya lumayan high nih.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih rekan Jati yang sudah konsen bersama Sheila di Zona Legenda. Baik yang mendengarkan dari audio mobil dari atau dari streaming kami di www.radiojatifm.com. Juga kepada Ayah Beat nih, terima kasih sudah konsen di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Semoga siang harinya menyenangkan dan aktivitas serta pekerjaannya lancar buat Ayah Beat dan juga buat rekan Jati yang lainnya. Nah, rekan Jati, sekarang kita masuk ke salah satu lagu Bruno yang punya cerita menarik. Karena lagu ini justru lahir dari sebuah film. Jadi ceritanya, waktu itu Bruno sedang terdan, sudah mulai menulis sebuah lagu. Tapi belum selesai, sampai kemudian dia mendapat tawaran untuk membuat lagu untuk film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Wah, siapa nih yang udah nonton filmnya? Sheila suka nih. Kalau nggak salah ada sampai part 4. Jadi ceritanya tentang Dracula gitu, ih seru deh. Walaupun film lama ya, layaklah ditonton. Ya tapi jangan anak di bawah umur juga.

Kemudian Bruno melihat beberapa bagian filmnya, lalu kepikiran, wah kayaknya lagu yang tadi saya buat cocok nih untuk film ini. Akhirnya dia menyelesaikan lagu tersebut dan lahirlah It Will Rain. Dan menurut Bruno,

Twilight itu memang cerita cinta ya, tapi cinta yang gelap, kayak dark love. Jadi lagu ini juga sebenarnya menggambarkan sisi cinta yang penuh rasa takut kehilangan, dan ternyata cocok sama filmnya. Sampai akhirnya lagu ini menjadi salah satu lagu utama soundtrack film tersebut. Jadi Bruno bukan cuma bikin lagu untuk didengarkan Jati. Kadang film juga bisa bikin dia menyelesaikan lagu yang udah lama terhenti ya. Oke, buat rekan Jati yang kangen nih Twilight Saga Part 1, wah boleh nih. Minimal kita nostalgia dulu dengan lagunya aja. Leaves

Hayati Rizz It All yang merupakan lagu yang sempat sampai peringkat 1 di Billboard Streaming Song dari Bruno Mars dan dalam satu minggu berhasil mengumpulkan lebih dari 23 juta streaming. Wah, kebayang berapa orang yang mendengarkan nomor ini ya? Kayaknya angkanya satu minggu 23 juta streaming ya luar biasa. Tapi memang lagu ini juga sempat menjadi favorit banyak pendengar, bahkan merupakan peringkat 1 dari Spotify. For just a chance. Waduh, rekan Yati gak terasa nih. Ternyata sudah hampir 2 jam kita bersama ngobrol-ngobrol sambil mendengarkan nomor-nomor dari Bruno Mars. Kita review sedikit obrolan kita hari ini. Seorang Bruno Mars yang berasal dari Hawaii dengan nama Peter Ginny Hernandez yang udah berani tampil sejak usia 4 tahun sampai akhirnya menjadi Bruno Mars yang kita kenal sekarang. Dan namanya juga gak kalah lucu rekan JT, diambil dari pemain sumo Bruno. Dan karena dia gak merasa berasal dari bumi tapi dari planet Mars, jadilah nama panggung sekarang Bruno Mars. Perjalanannya juga gak selalu mulus rekan JT. Pernah ditolak, pernah mulai dari belakang layar sampai akhirnya berdiri di panggung besar dunia. Dan pernah juga tinggal di Paradise Park, wah sebuah taman burung ya, luar biasa ya. Jadi cerita menarik dari Bruno Mars, ya bakat memang penting. Tapi kalau gak diasah ya cuma jadi bakat aja. Tapi Bruno juga terus memilih berjalan, menulis, bernyanyi, tampil, dan terus berkarya. Sampai akhirnya kita punya begitu banyak lagu Bruno yang bisa didengar dan menemani cerita kita. Jadi rekan Yuti, kalau pada saat ini atau nanti Anda mendengarkan lagu-lagu dari Bruno Mars, jangan coba dengar enak melodinya aja. Tapi ingat juga ada perjalanan panjang di balik suara dan topi itu ya. Oke, akhir kata Sheila pamit undur diri dulu dari Zona Legenda. Terima kasih buat Anda yang sudah konsen mendengarkan Sheila dari pukul 13 tadi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga aktivitas Anda berjalan lancar semua. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mebo Banda Aceh, Sheila Mutugas sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita jumpa lagi di Zona Nostalgia. Hari ini hari Minggu, 23 Agustus 2026. Kita buka dengan satu nawar gombloh rekan Jati dengan Di Radio. Gak tanggung yang rekan Jati, cerita di radio sampai bisa menggadaikan cintaku. Masih terus nih siap menemani rekan Jati hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian barat rekan Jati. Rekan Jati bisa menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri hingga nanti ke pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Lalu nanti di pukul 16 hingga ke pukul 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Oke rekan Jati, silakan aja ke 0811-682-1036. Rekan Jati sampaikan aja nomor-nomor lama yang pengen kembali dinikmati di kesempatan sore hari ini. Dan yang satu ini juga pasti nih ya, pada ingat nih kalau sekarang sering lagu ini dinyanyikan pada saat reuni ya. Berarti udah pada tamat sekolahan semuanya ya. Nawar bagus dari Farid Harja, Ini Rindu.

103,6 Jati FM, The Heart Band, acara Rekan Jati dari Farid Harja, Ini Rindu ya. Kebayang ya Rekan Jati pada saat kita melaksanakan reuni ya. Baik reuni untuk tingkat SMP, terus juga tingkat SMA ya, menyanyikan nomor yang satu ini. Oke, di zona nostalgia, kembali kita memang membuka kenangan lama. Satu ini Madu dan Racun dari Ari Wibowo, juga ya merupakan nomor yang sangat populer ya di era tahun 80-an. Kalau sekarang tahun berapa ya? 2026. Tapi di zona nostalgia, Rekan Jati kembali bisa menikmatinya.

103,6 Jati FM, Tehat Banda Aceh, satu dari Ari Wibowo, Madu dan Racun ya. Dan sudah dirilis kembali ya, dirilis ulang ya nomor ini. Dan tentu saja rekan Jati, anak-anak sekarang kembali bisa menikmatinya. Dan kita lanjut rekan Jati, masih nomor-nomor di era tahun 80-an ya. Dari Dul Sumbang dan Nini Karlina, Aku Cinta Kamu. Dan kebayang ya rekan Jati, kalau seandainya penikmat nomor ini di era 80-an itu masih remaja ya. Dan sekarang udah berapa ya usianya? Gak masalah rekan Jati, yang paling penting adalah kita dengan rahmat Allah, kita kembali bisa menikmatinya.

Ya, kita tinggalkan yang udah lama ya tahunnya ya. Kita lanjut ya dengan yang satu ini dari Opi Andarista. Lebih muda lagi sedikit. Kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang sih ya. Oke, cuma hayalan dari Opi Andarista. Selamat sore ya buat Boar di Lamlagang. Sehat selalu ya.

0: 103,6 Jati FM dan Banda Aceh, Opi Andarista, cuma hayalan. Tapi ada satu kalimat yang bisa kita garis bawahi.
1: Fasilitas tapi halal.
0: Iya, fasilitas tapi halal. Terus jadi orang kaya tapi gak pakai korupsi. Dan gimana dengan yang satu ini ya? Iwan Fals dengan Bento. Dan rasanya nomor ini cocok ya, masih cocok untuk dinyanyikan hingga sekarang.

0: מתחיל הסטרטוס סטודיו ומתנאום ג'אפי נפר
1: Seratus tiga koma enam Jati FM Tahat Banda Acara Kan Jati masih Indonesia lanjut ya, nomor-nomor lama yang untuk kembali dinikmati. Dan ini ya, nomor ini masih digemari oleh remaja yang sekarang nih. Nomor bagus dari Sela on Seven, Sepia. Oke, selamat sore buat Aira di Medan Marelan. Nomor bagus ini spesial buat kamu ya. Oke, selamat sore dan salam manis selalu.

Iya, kita tinggalkan ya sepia dari Sala on 7 yang spesial sekali Nisha hadirkan buat Aira di Medan Marelan ya. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Belajar yang rajin ya. Satu nomor bagus dari slang, kamu harus pulang.

Ya, pesan manis ya, pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh slang ya. Kamu harus pulang ya. Jaga diri baik-baik. Makanya buat semua ya, anak perempuan ya yang masih remaja, hati-hati tuh ya menjaga diri. Karena kalau kita enggak sendiri jaga diri, siapa lagi? Oke, masih Rekan Jati di Zona Nostalgia, buat Rekan Jati yang mendengarkan kami dimanapun Rekan Jati berada. Ya, Zona Nostalgia ini memang menghadirkan nomor-nomor lama yang asik untuk kita nikmati. Satu nomor bagus dari Samson, Kenangan Terindah. Ada banyak kenangan Rekan Jati, ada yang indah, ada yang luka ya. Tapi semua itu ya harus kita jadikan pelajaran. Dan buat Rekan Jati yang mendengarkan kami di audio mobil Anda, selamat sore ya. Selamat menikmati suasana sore yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda cinta.

Ya, kita tinggalkan Samson dengan kenangan terindah rekan jati. Dan yang satu ini dari Naf ya. Nomor ini udah lama sekali rekan jati ya. Udah sekitar berapa ya? Udah 20 tahun yang lalu ya. Kesempurnaan cinta dari Naf. Selamat sore ya buat Dewi ya. Nomor-nomor bagus. Emang Dewi tahu ya, yang mana aja enak, asik untuk kita nikmati sore-sore begini.

103,6 Jati FM Dahat Banda Aceh, kesempurnaan cinta dari Naf ya, rekan Jati merupakan nomor lanjut ya dari zona nostalgia. Nomor-nomor yang udah 20 tahun yang lalu ya, tapi kita bisa menikmati kembali di zona nostalgia. Dan matiku. Oke, selamat sore buat Aisyah Nabila ya, yang sedang mendengarkan 103,6 Jati FM di audio mobilnya ya. Oke, hati-hati di jalan raya. Terus juga ya, gak perlu buru-buru atau kesel ya dengan pengendara yang lain. Jadi ya, kesabaran kita memang diuji, bukan cuma dengan cobaan-cobaan tertentu ya. Saat mengendara, kesabaran kita juga diuji. Sotar War Bagus dari Rio Febrian dengan Jenuh, spesial buat Aisyah Nabila yang sedang konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor bagus dari Rio Febrian Rekanjati Jenuh ya. Yang spesial nih Nesya hadirkan buat Aisyah Nabila yang saat ini sedang mendengarkan 103,6 Jati FM di audio mobilnya ya. Hati-hati ya mengendarai kendaraan ya. Oke, terus Nesya lanjutkan. Rasanya enggak cocok ya kalau menghadirkan Rio Febrian tanpa menghadirkan Glenn Fredly. Ini nomor bagus dari Glenn Fredly, sekali ini saja. Selamat sore buat rekan Jati semuanya dan selamat menikmati suasana liburannya.

Ya, selamat sore buat Bob ya, yang di Ajun. Nomor bagus ini spesial buat kamu dari Grand Freddy sekali ini saja. Meskipun nomor ini udah 20 tahun lebih ya rekan jati, tapi untuk kita nikmati kembali ya di saat sekarang ya sangat-sangat berkesan tentunya. Masih terus ya, Nisha membawa suasana nostalgia dengan kenangan yang manis ya, menikmati nomor-nomor lama ya rekan jati. Nomor bagus dari Agnes Mo, Matahariku. Selamat sore rekan jati, nanti di pukul 16 hingga 17 Nesya akan hadirkan nomor-nomor lama dari mancanegara.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati masih di zona nostalgia. Dan sebagaimana janji, di sesi kedua kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Selamat sore buat yang baru konsen ya. Mungkin tadi banyak hal yang harus diselesaikan, lalu tiba-tiba teringat, wah, zona nostalgia nih di 103,6 Jati FM. Ya, kita tadi menikmati nomor Storybook Children. Dan kita lanjut dengan Lionel Richie dengan satu nomornya Hello. Sore baik buat semuanya dan semua dalam kondisi sehat ya, harapan kita. Kalaupun ada yang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan ya, semoga segera pulih dan semangat lagi.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, tuhat pada Aceh Rekan Jati. Dari Phil Collins dengan satu nomornya In the Air Tonight ya. Oke, masih terus ya, Nisha membawa suasana Rekan Jati ke masa lalu ya. Tapi tetap semangat untuk menjalani masa depan. Oke, Woman in Love dari Barbara Streisand. Spesial nih buat Bang Bus ya di Loksemawe. Oke, Bang Bus di Loksemawe, kebayang ya saat on air ya di era tahun 80-an ya. Nomor bagus ini ya dari Barbara Streisand dengan Woman in Love. Sehat selalu ya, dan tentu saja tetap bahagia bersama keluarga.

Kita tinggalkan dengan The Beatles, rekan jati, Oh Darling, ya. Nomor lama sekali ya. Tapi ketika kita ingat-ingat ya, terus kita berpikir bahwa musik itu memang bisa menyatukan ya, menyatukan dunia dan juga menyatukan waktu. Dan yang satu ini dari Phil Perry, rekan jati, Have You Seen Her?

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

I don't want to talk about it ya, dari Everything But The Girls, rekan Jati. Maukah nomor lanjut dari zona nostalgia untuk kesempatan hari ini? Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, maupun berbahasa Aceh dengan baik. Ya, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama di dalam tim. Rekan Jati, ya, silakan kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036. Atau juga bisa ke 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini. Karena itu, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Oke, rekan Jati ya, jangan sampai Anda tidak menggunakan kesempatan baik ini kalau seandainya Anda memang berminat ya di dunia broadcasting. Kita terus lanjut rekan Jati dengan satu nomor bagus dari Smokey dengan Oh Carol.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Mustang Sally, rekan Jati dari Jimmy Barnes, spesial buat Faisal di wilayah Bekasi ya. Oke, nomor bagus ini untuk Faisal, semoga bahagia di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih ya, udah konsen 103,6 Jati FM dari jauh di sana. Masih terus nih saya lanjutkan rekan Jati dari Kila dengan Love Will Lead You Back. Kalau rekan Jati di kesempatan sore hari ini gak tahu mau ngapain ya, mau keluar males ya, gak apa-apa. Lakukan pekerjaan yang ringan tapi sangat bermanfaat. Misalnya membaca. Rekan Jati membaca itu memang membuat kita lebih cerdas dan juga punya rasa yang lebih halus. Karena itu kebiasaan membaca rekan Jati jangan disia-siakan. Oke, nomor bagus untuk rekan Jati, Love Will Lead You Back.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, yang sedang menikmati zona nostalgia. Satu dari Michael Bolton, Love is Wonderful Thing. Rekan Jati, hingga di sini zona nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu, 23 Agustus 2026. Ya, semoga aja nomor-nomor lama yang Nesya hadirkan di zona nostalgia berkenan di hati rekan Jati. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan menikmati nomor-nomor lama yang berbeda. Oke rekan Jati, kita tinggalkan Michael Bolton dengan Love is a Wonderful Thing ya. Kita jelang Bon Jovi dengan Living on a Prayer. Oke rekan Jati, inilah nomor akhir suara kita untuk edisi hari ini. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, rekan Jati Indonesia sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

just look at him. His dog is beautiful. A natural dog. Radar.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu dan

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga DIK tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: 103,6 Jati FM.
0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
4: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bersama-sama ya, selama 2 jam kita akan bahas hal-hal keren dan juga nomor-nomor keren untuk Anda. Jadi terus konsen ya.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jatim FM.
3: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jatim FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, satu versi yang lebih fun ya, lebih ceria dari hanya memuji, tapi kali ini dinyanyikan oleh Pasto featuring Maya Estianti untuk Anda. Nah, nomor lamanya Rekan Jati ini dinyanyikan oleh Marcel featuring Santi, tapi yang ini sepertinya lebih fresh gitu ya. Selamat sore untuk Anda Rekan Jati yang baru saja konsen di sini. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan tentunya. Dan Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang era digital ya, sepertinya saat sekarang informasi apa nih yang gak kita dapatkan dalam hitungan menit? Karena Rekan Jati dalam 1 jam itu banyak sekali beragam informasi yang kita dapatkan ya. Jadi sepertinya kita ini seperti terkena banjir informasi. Pagi sampai malam, yaitu banyak sekali informasi yang kita terima ya. Apalagi kalau kita 24 jam nih bersama gawai kita. Nah, mulai dari video-video yang lucu, kemudian juga bisa saja dari meme yang unik-unik atau potongan-potongan konten singkat ya, yang katanya kesemua ini disebut sebagai hiburan ringan. Nah, tapi tanpa disadari, kebiasaan ini ternyata perlahan-lahan mengubah cara otak kita bekerja. Jadi pikiran kita nih, Rekan Jati, lebih mudah teralihkan, sulit fokus dalam jangka panjang, dan cenderung berpindah dari satu hal ke hal lainnya tanpa memahami lebih mendalam. Dan ini Rekan Jati, fenomena ini dikenal dengan istilah attention fragmentation, yaitu terpecahnya perhatian akibat terlalu sering berpindah fokus secara cepat, dan salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi konten receh di media sosial. Dan nanti setelah nomor berikut Rekan Jati, saya akan bahas ya, kita mulai nanti dari definisinya dulu nih. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Rasanya sudah lama sekali ya, rekan jati, kita tidak membaca majalah lagi nih. Biasanya dulu ya, di majalah ada foto-foto gadis sampul, seperti nomor yang satu ini darinya Hivi ya, gadis sampul. Dan rekan jati, karena sekarang dunia sudah menjadi serba digital, dan tentu saja banyak hal-hal yang juga ikut berubah, termasuk ya cara kita juga mencari dan mengkonsumsi informasi. Tapi kalau terlalu sering ya dan juga banyak nih mengkonsumsi terutama rekan jati konten-konten receh di media sosial, nah ternyata fokus kita ini bisa terpecah dan mengganggu sistem kerja otak kita. Nah, rekan jati ini juga disebut dengan attention fragmentation, adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mempertahankan fokus secara berkelanjutan pada satu tugas atau informasi karena perhatiannya mudah terpecah-pecah. Nah, dari cyber safety, attention fragmentation ini terjadi ketika fokus berulang kali terpecah. Ini baik oleh notifikasi, pesan, dan juga multitasking digital. Nah, ini terutama ya untuk kita juga yang kerjanya sering menggunakan gawai nih, rekan jati. Juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku dan ku ingin. Dan ini juga yang menyebabkan seseorang ini sulit berkonsentrasi secara mendalam dan malah berpindah-pindah tugas. Seiring waktu, hal ini dapat melemahkan daya ingat, kemudian juga mengurangi pembelajaran dan meningkatkan kecemasan. Dan ini berbahaya ya rekan jati, terutama untuk anak-anak remaja. Nah, seorang psikolog Jonathan Haidt ini mengungkapkan dalam bukunya The Anxious Generation, ini mengekspresikan bagaimana ponsel pintar dan juga media sosial telah mengubah otak remaja secara mendasar. Jadi dia menghubungkan peningkatan masalah kesehatan mental remaja dengan kecepatan dan tekanan yang luar biasa dari kehidupan digital. Jadi dalam dunia yang penuh notifikasi, kemudian juga video berdurasi 15 detik ya, ini termasuk singkat rekan jati, dan informasi serba instan, jadi otak ini dilatih untuk terus-menerus mencari hal baru. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika otak terbiasa berpindah fokus dalam waktu singkat, ia mulai kehilangan kemampuan untuk mendalami sesuatu. Akibatnya, kita ini jadi cepat bosan ketika membaca artikel panjang. Nah, ini menarik ya. Sulit mendengarkan penjelasan dalam kelas ya, di sekolah atau di dalam rapat. Dan bahkan kesulitan menikmati percakapan yang mendalam.

Dan ini menyebabkan rekan JT, attention fragmentation ini bukan hanya masalah kecil, tapi juga merupakan tanda menurunnya kualitas kognitif dalam jangka panjang. Nah, tentu saja rekan JT ya, karena rentang perhatian kita juga semakin singkat, jadi konten-konten yang kita konsumsi ini durasinya semakin pendek saja. Nah, kalau dulu ya, ketika kita ingin mencari sebuah informasi atau mencerna sebuah informasi, biasanya kita dapatkan dari berbagai atau dari banyak sumber, dan itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk mencerna ya, atau mencari benang merah ataupun untuk mengambil kesimpulan. Tapi sekarang ini sepertinya terlalu singkat. Kita akan bahas lebih lanjut tentang attention fragmentation ini, tapi pastikan jangan kemana-mana ya. Terus konsen, dan kali ini ada Queen yang mau lewat dengan Cool Cat untuk Anda.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore menjelang malam untuk Anda ya yang baru saja konsen di sini. Dan apa kabarnya di weekend kali ini? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik ya. Dan juga paling menyenangkan, walaupun mungkin banyak sekali pekerjaan ataupun tugas yang harus Anda selesaikan dan juga mungkin baru selesai nih. Jadi waktunya untuk beristirahat. Jangan lupa ya rekan Jati, tubuh Anda ini sesuatu yang berharga. Jadi jangan dipaksa ya, apalagi sudah melewati batasnya. Jadi berikan tubuh Anda ini istirahat.

Dan kita masih berbicara mengenai attention fragmentation ya, atau fragmentasi perhatian. Ini ketika ya fokus dan konsentrasi seseorang rekan jati terpecah-pecah nih menjadi gangguan kecil karena adanya gangguan ya dari luar terutama yang terus-menerus. Misalnya notifikasi ponsel, kemudian juga perpindahan aplikasi atau paparan media digital. Dan ini ternyata berdampak buruk ya pada kemampuan kognitif kita. Jadi kita ini seperti susah gitu ya untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan pemikiran yang mendalam karena terbiasa ya diganggu hal-hal kecil tersebut. Dan rekan jati, apa penyebabnya? Yang pertama ternyata budaya digital dan juga scrolling. Jadi kebiasaan kita menggulir layar ya secara berulang, ini menciptakan pola konsumsi instan yang melatih otak, ini mengharapkan kepuasan cepat. Nah, kemudian juga notifikasi konstan. Jadi peringatan dan juga pesan masuk, ini memaksa otak untuk berpindah konteks ya, ini secara cepat. Dan mungkin juga rekan jati sudah mengantisipasi hal ini dengan mematikan notifikasi. Bagus juga ya. Walaupun kadang-kadang rekan jati kalau ada pesan masuk ya dan itu penting agak susah. Tapi kalau memang ya orangnya benar-benar butuh kita, pasti nih akan menelpon. Nah, kemudian penyebabnya juga bisa rekan jati karena penurunan dopamin instan. Jadi teks atau tugas mendalam yang butuh waktu lama ini dianggap membosankan oleh otak yang terbiasa dengan kecepatan digital. Jadi karena terbiasa saja sih rekan jati ya, dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya yang ketika mencari sesuatu itu memang harus effort sekali ya, harus usaha sekali ya, harus pergi ke perpustakaan, kemudian juga meminjam banyak buku, kemudian juga mencari headline, kemudian meng-highlight ya informasi-informasi penting. Tapi kalau sekarang ya semuanya sudah tersedia nih di gawai dan bahkan bisa berpindah-pindah secara cepat. Nah, nanti sehabis maghrib kita akan bahas ya tentang attention fragmentation ini rekan jati lebih lanjut. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen ya, karena Kafe Jati masih hadir sampai nanti di jam 8.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita kembali lagi nih di Cafe Jati dan selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya. Semoga ya, Anda masih dalam kondisi yang paling baik, paling fit ya. Walaupun cuaca di kota Banda Aceh sudah kembali panas menyengat lagi ya. Nah, Rekan Jati, pernah nggak ketika Anda seharian ya dengan gawai Anda, padahal kerjaan Anda ini sangat banyak dan menumpuk, dan ketika Anda merasa bahwa cuma sebentar kok main dengan gawai, dengan gadget ya, tapi ternyata nggak terasa waktu sudah sore saja dan banyak sekali aktivitas yang ternyata nggak selesai. Nah, inilah salah satu akibat ketika kita memberi apa ya, ketika kita, Rekan Jati, ini terus-menerus ya mengkonsumsi hal-hal ya yang sebenarnya berdampak buruk nih kepada otak kita. Jadi kalau nggak dikendalikan, attention fragmentation ini bisa berdampak pada produktivitas, kemampuan belajar, dan bahkan kesehatan mental. Jadi seseorang ini bisa menjadi lebih mudah stres karena merasa sibuk tapi nggak selesai banyak atau nggak selesai apa-apa. Dan juga lebih cemas karena otak tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan selain itu, Rekan Jati, hubungan sosial juga terdampak karena seseorang ini cenderung tidak hadir sepenuhnya dalam interaksi. Nah, mungkin Rekan Jati ya, kesal nggak ya ketika ketemu dengan teman-teman lama, tapi temannya Rekan Jati ini sibuk dengan gawainya. Beda ya dengan 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika kita kumpul nih bareng ya bersama teman-teman, ini sepertinya ada banyak sekali cerita yang dibahas ya, ada banyak sekali hal-hal yang seru ya untuk didiskusikan. Tapi sepertinya di era digital ini, ketika berkumpul pun sibuk dengan gawainya. Dan nanti Yasmin akan juga kembali sharing dengan Rekan Jati apa sebenarnya dampak ya atau bahaya dari attention fragmentation ini. Jadi jangan kemana-mana, Rekan Jati, terus konsen di 103,6 Jati FM. Gak terasa sudah 10 menit saja lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam kembali nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati ada Anji dengan jerawat rindu. Jerawat saja bisa menjadi inspirasi ya bagi seorang Anji untuk membuat sebuah lagu. Selamat malam untuk Anda Rekan Jati yang baru saja konsen di sini ya. Semoga saja hari ini Anda masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Dan kita masih berbicara tentang attention fragmentation, Rekan Jati, di mana konsentrasi seseorang ini terpecah-pecah ya, karena fokusnya ini sudah terganggu dengan gangguan dari luar atau dari eksternal. Nah, biasanya ini karena terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten receh ya, atau video-video pendek tapi secara terus-menerus. Apa bahaya negatifnya, Rekan Jati? Nah, bahaya negatif yang bisa dialami ya, atau bagi seseorang yang terus-menerus ya mengkonsumsi konten-konten pendek gitu ya, dan ini membuat otak kita jadi banyak sekali menyimpan memori, jadi terbebani gitu ya. Karena apa? Perpindahan fokus yang terlalu cepat ini mengurangi kapasitas memori kerja atau working memory di otak. Apalagi kalau Rekan Jati belum selesai kontennya sudah scroll gitu ya, belum selesai yang satu ini sudah scroll gitu ya. Jadi mencari kepuasan instan dan juga kepuasan sesaat. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah penurunan kualitas hubungan sosial. Jadi ketika perhatian kita ini terbagi, membuat seseorang tidak hadir secara penuh ya ketika berinteraksi tatap muka dengan orang lain. Nah, mungkin juga sekarang ya, generasi sekarang dan juga mungkin generasi-generasi sebelumnya karena hidup di era digital, ini jadi terbiasa gitu ya berkumpul tapi masih memegang gadget atau memegang gawainya. Dan yang terakhir akan jadi adalah seperti punya krisis kontemplasi. Jadi kapasitas untuk berpikir mendalam, kemudian merenung, kemudian juga berkonsentrasi dalam jangka panjang ini semakin melemah. Kira-kira nih Rekan Jati, merasa nggak ya kalau dulu sepertinya ketika membaca gitu ya, bacaan yang panjang itu oke-oke saja gitu sebelum adanya media sosial dan juga gadget. Tapi sekarang ketika bacaannya panjang gitu ya, kok rasanya jadi bosan dan jadi malas membacanya.

Dan nanti setelah beberapa nomor berikut, saya akan kembali dengan penyembuhannya, rekan Jati. Jadi bagaimana supaya fokus kita ini kembali ya? Jadi fokus kita ini gak terpecah-pecah karena banyak distraksi atau gangguan, terutama gangguan eksternal nih. Apakah notifikasi ya dari berbagai media sosial, pesan dan lain-lain, dan kita seperti multitasking dan otak kita, rekan Jati, itu nggak sanggup ketika multitasking terlalu banyak dan pasti akan membuat kita lelah. Jangan kemana-mana, kali ini ada Cool and the Gang, Cherish, yang akan menemani Anda. Tetap konsen ya.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Terima kasih untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan kita masih membahas tentang attention fragmentation. Gimana caranya, Rekan Jati, untuk mengurangi pikiran kita ini terpecah-pecah ya, terutama di era digital di mana kita sering sekali mendapatkan notifikasi, sering sekali juga scrolling ya, karena rasanya jarang orang-orang sekarang ini hanya punya satu media sosial saja. Pasti banyak nih Rekan Jati, apalagi media sosialnya juga banyak nih ya jenisnya. Caranya untuk mengembalikan fokus yang pertama adalah melakukan jeda alami. Jadi memang harus ada batasan nih Rekan Jati, di mana ada waktunya untuk kita tidak menggunakan media sosial sama sekali, atau membatasi waktu screen time kita dan ciptakan waktu tenang untuk menenangkan sistem saraf kita. Jadi Rekan Jati, kalau kita terus

untuk hadir nih secara utuh pada satu aktivitas fisik ataupun mental dalam satu waktu. Contohnya rekan Jati ketika makan ya. Biasanya rekan Jati ketika dulu kita makan di meja makan bersama keluarga itu memang benar-benar menikmati ya, satu suapan demi satu suapan. Tapi sekarang ada handphone di depan ya, sambil makan melihat handphone. Jadi ini juga otak dipaksa bekerja untuk dua hal yang berbeda. Jadi lakukan satu aktivitas satu waktu ya, untuk mengembalikan kesadaran tersebut. Nah, kemudian juga mengelola pemakaian gawai. Jadi matikan notifikasi yang tidak penting, dan mungkin beberapa dari Anda, rekan Jati ini sudah melakukannya. Dan lebih penting lagi, ketika Anda sedang belajar atau sedang bekerja atau ada kegiatan aktivitas penting ya, matikan notifikasi supaya Anda tidak terdistraksi.

Dan kali ini ada salah satu request dari rekan JT yang ada di TikTok ya. Selamat malam nih untuk teman-teman semua, rekan JT semua yang sedang menonton live kita di TikTok. Saya putarkan Mike and the Mechanics ya, Over My Shoulder untuk salah satu rekan Jati yang request melalui TikTok tadi ada Bang Norman ya. Selamat mendengarkan dan terus konsen sampai jam 8 karena masih ada satu informasi penting untuk Anda.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau Anda nih punya semangat di dunia broadcasting dan tertarik nih untuk berada di dalamnya, nah jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio. Dan saat ini, Radio Jati ini membuka kesempatan bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas. Syaratnya ini mampu berbahasa Indonesia, Aceh, Inggris dengan baik, punya wawasan umum dan juga musik, dan mampu bekerja sama di dalam tim. Gampang ya? Jadi kalau rekan Jati dirasa ya cocok nih dengan syarat-syaratnya, langsung kirimkan surat lamaran, kemudian juga CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan dirinya rekan Jati ke email rekrutmen@gmail.com. Jadi sehabis kata-kata rekrutmen itu ada huruf T dan jatinya itu dimulai dari huruf D ya, DJATI. Rekan Jati, kalau misalnya mau tanya-tanya ya, ada sesuatu mungkin yang ingin ditanyakan, ini bisa langsung hubungi WhatsApp-nya saja di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga dan sebar informasi ini rekan Jati ke saudara, ke keponakan, sepupu, mana tahu nih ada yang berminat untuk bekerja di dunia broadcasting. Kebersamaan kita tinggal sedikit lagi ya.

Ya, sayang sekali ya rekan Jati, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan khusus bersama Yasmin itu hadir di setiap weekend di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Terima kasih ya. Selamat bertugas untuk besok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan bersama Gigi tentunya ya. Di program Star Night untuk episode 23 Agustus 2026. Dan tentunya di program ini kita akan bercerita dan juga putarkan lagu atau nomor bagus favorit Anda. Bisa ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Gigi ya untuk Starnet episode 23 Agustus 2026 menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Ya, rekan Jati, tidak terasa ya, akhirnya kita akan memulai minggu depan. Dan tentunya hari ini sangat cerah ya di Banda Aceh. Dan seperti waktu yang tepat untuk Anda menghabiskan waktu di luar. Gimana rekan Jati ya? Sebenarnya Anda tim yang lebih suka spending weekend bersama teman-teman atau keluarga di luar atau jalan-jalan? Atau Anda tipe yang, aduh udahlah di rumah aja juga cuma 2 hari ya. Kayaknya rumah juga jadi tempat yang terbaik ya. Anda mungkin tipe orang yang pergi jalan-jalan atau nikmatin rumah kalau weekend. Bisa ya cerita ke kita rekan Jati tentunya di nomor telepon kita biasa ya di 0811 6821036 atau di 0651410036. Ya rekan Jati, ada lagu dari Tulus Teh Hijau ya yang maknanya seperti teh hijau, yaitu adalah obat ketika Anda setelah menghadapi sesuatu hal gitu ya. Dan setelah lagu ini kita akan kembali lagi jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

wawasan musik, dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke email kita di recruitment@jatiefm.gmail.com. Dan juga informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga dan bergabung di Radio Jati FM 103,6 The Heart of Banda Aceh.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dengan Gigi untuk program Star Night menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan, Rekan Jati. Dan di episode 23 Agustus 2026, Rekan Jati, kita pengen ngobrolin tentang weekend aja kali ya. Dan tadi ada dapat cerita nih Rekan Jati melalui WhatsApp kita ya. Buat Anda yang juga pengen cerita, boleh juga ya Rekan Jati ya. Hari ini weekend main bulu tangkis bersama teman-teman. Rasanya walaupun dengan teman kantor, tapi tetap seru ya, karena aktivitasnya beda. Ini datang dari Jamal ya. Jamal yang nama samaran kalau kayaknya nih. Terima kasih Jamal udah bercerita ya ke kita ya Rekan Jati. Ya buat Anda yang pengen cerita Rekan Jati, boleh juga ya di nomor telepon kita di 0811 68 210 36, atau di 0651 410 36. Dan tentunya ya Rekan Jati ya, tinggal di Aceh ya, khususnya Banda Aceh, ini kayaknya memang suatu privilege ya Rekan Jati ya. Buat tinggal di sini banyak banget sebenarnya pilihan ya. Walaupun gak kayak kota-kota besar, ada bioskop, ada mall, ataupun pusat perbelanjaan, tapi kayaknya kalau kita ada alasan, waduh bingung deh ke Aceh ini, ke Banda Aceh ini, di Banda Aceh ini pengen kemana tuh kayaknya gak cocok ya buat kita ya. Kira-kira di kota Banda Aceh ini ada apa aja, dan di mana tempat favorit Anda menghabiskan hari Minggu nih Rekan Jati? Boleh ya cerita-cerita ke kita ya Rekan Jati ya, karena di kota kita ini banyak banget pilihannya. Selain menghabiskan pagi di mungkin di Kuta Alam ataupun di daerah-daerah untuk beberapa daerah ya, pusat kota ya, seperti mungkin Lambuk ataupun mungkin di daerah Baitul Rahman, banyak kopi yang enak banget. Kita juga punya banyak pilihan wisata ya Rekan Jati ya. Tidak jauh dari kota pusat atau Banda Aceh itu sendiri, ada beberapa pantai yang bisa Anda kunjungin ya, seperti Lampuu, atau mungkin kalau agak niat dikit ya, tahan pergi jauh agak ke arah Lokna gitu ya, itu banyak banget pilihan pantai. Bayangin gak sih kalau misalnya tinggal di luar selain Aceh gitu ya, ataupun mungkin di Banda Aceh, betapa butuh effort pengen lihat pantai aja. Kira-kira apakah Anda sudah bersyukur untuk tinggal di Aceh ini sendiri? Boleh ya Rekan Jati ya cerita ke kita ya, apakah Anda mau wisata alam, mau wisata sejarah, kuliner, kayaknya semuanya ada ya untuk kita ya. Nah Rekan Jati sudah coba terhubung ke kita. Ada pendengar kita yang sudah menelpon kita, kita angkat dulu yuk teleponnya. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa dan di mana? Oke, halo, sebentar ya, sepertinya lagi coba untuk terkonek ini kak. Halo, assalamualaikum. Halo, sebentar ya. Oke, okay, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Gigi. Apa kabar, Gigi?
0: Oke, okay, apa kabar? Dengan siapa dan di mana malam hari ini?
1: Dengan Kak Fitri dari Salam.
0: Dengan Kak Fitri di Darussalam. Kak Fitri, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, agak kurang sehat nih.
0: Wah, Kak Fitri agak kurang sehat. Kenapa itu, Kak?
1: Biasa perempuan lagi datang bulan.
0: Oh, biasalah ya, tamu-tamu biasalah kayak gitu ya.
1: Sakit perut, perutnya nih rasanya.
0: Oke, berarti weekend ini habis untuk sakit perut aja nih Kak kayaknya.
1: Iya, kemarin baru pergi ke acara pawai karnaval kemarin.
0: Oke. Kemarin baru pergi ke karnaval.
1: Iya, pawai di Pelam Padang.
0: Oh, pawai gitu. Di Pelam Padang. Wih, seru banget ya. Oke, Kak Fitri. Sebenarnya temanya hari ini pengen ngobrolin tentang Kak Fitri tim yang suka jalan-jalan atau diem aja di rumah untuk weekend?
1: Gimana ya? Kalau Fitri sendiri ya, Gigi lebih enak jalan-jalan gitu. Kalau di rumah pun stay di rumah juga pun enak juga ya. Kenapa? Karena kalau stay di rumah itu lebih nyaman juga.
0: Lebih
1: gitu.
0: Suka stay terus, di rumah. Oke.
1: Okay. Bersih-bersih rumah atau nyapu halaman gitu, atau cuci piring gitu. Pokoknya apa yang bisa kita bersihin, ya semua kita bersihin lah gitu. Apalagi ini lagi gak bisa ini gitu kan, ya udah cuci mukena dulu gitu.
0: Wah, banyak ya kegiatannya di rumah. Kayaknya memang bisa dieksplor ya kegiatan di rumah ya kak ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke, terima kasih Kak Fitri udah bercerita. Mungkin salam-salamnya pengen ke siapa dan dengerin lagu apa, Kak?
1: Sebenarnya Agnes Monica duet sama Ahmad Dhani, bisa.
0: Agnes Monica ya, Agnes Mo.
1: Cinta mati ya, kalau salah.
0: Cinta mati ya, sebentar ya Kak ya, coba kita cari dulu. Kalau salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Gigi, salam ya dia. Tanya umur, berazeki. Aduh, sakit perut nih.
0: Oh, masih sakit perut, ya ampun. Tetap berjuang ya Kak ya.
1: Iya.
0: Berjuang gitu. Oke, Kak,
1: kayaknya
0: ini
1: kayak... kayaknya nih harus panasin air satu botol aqua terus di perut biar gak sakit lagi perut gitu.
0: Mungkin bisa jadi solusi Kak. Kak, kayaknya kita Agnes Monica Dewa 19 belum ada nih. Pengen dengerin lagu yang lain gak Kak?
1: Bukan Dewa sih Bang. Ahmad Dhani.
0: Oh, Ahmad Dhani ya, langsung Ahmad Dhani. Oke, maaf ya.
1: Ya, gini lagunya. Cintaku kesalahan sandra.
0: Oh, apa itu ya judulnya?
1: Apa judulnya tuh?
0: Kayaknya...
1: Cinta mati kan?
0: Cintaku bukan. Dalam samudra, Kak. Bukan cinta mati.
1: Oh iya.
0: Memang itu judulnya. Coba kita cari dulu ya untuk Kak Fitri ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fitri.
1: Iya, salam buat semuanya. Salam buat semuanya ya, Gigi. Karena lagi kurang sehat, lagi sakit perut.
0: Oke, cepat sembuh ya Kak ya.
1: Nanti jam 10 ada ramah kan?
0: Iya, sepertinya Kak. Tetap stay konsen ya Kak ya.
1: Oh, selalu dong, always gitu.
0: Oke. Oh, Cinta Mati Kak, betul judulnya Kak.
1: Iya, Cinta Mati.
0: Iya kan? Oke Kak, ini kayaknya lagunya gak ada nih Kak, coba ya. Kayaknya belum... Ada. Oke, sorry. Ada 3 versi, ada 4 versi nih di kita malah. Oke, kita masukin ke tangga lagu. Terima kasih Kak ya, mohon maaf ya. Karena tadi sempat belum keluar.
1: Thank you,
0: Kak
1: Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati ternyata ya, Kak Fitri yang penelpon pertama kita ya. Daripada jalan-jalan, Kak Fitri lebih suka menikmati rumah kayaknya ya. Banyak banget yang bisa dieksplor ya, mulai dari merapikan lemari, terus juga akhirnya merapikan lemari dulu gitu ya. Dan kayaknya memang waktu yang tepat untuk weekend, di waktu yang singkat untuk beres-beres rumah lebih detail ya, kalau menurut Kak Fitri itu sendiri ya. Oke, request dari Kak Fitri ya, Cinta Mati dari Agnes Monica Fit Ahmad Dhani. Langsung saja rekan jati, buat Anda yang pengen cerita bisa di nomor telepon kita seperti biasa di 0811 6821036 atau di 0651410136. Langsung saja kita puterin. Selamat istirahat Kak Fitri, Cinta Mati Agnes Monica Fit Ahmad Dhani.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh ya rekan Jati ya. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan bersama Gigi untuk Star Night episode 23 Agustus 2026. Rekan Jati, tadi kita udah ngobrolin soal weekend ya. Bagaimana Anda menikmati weekend Anda ya. Apakah Anda tim yang suka di rumah aja? Atau mungkin Anda harus banget nih jalan-jalan keluar ya, udah bosen di rumah gitu ya. Dan untungnya kita tinggal di Aceh ya rekan Jati ya. Di Aceh tuh banyak banget privilege-nya, banyak banget pilihan tempat liburannya. Nah rekan Jati, ada beberapa cerita nih dari rekan Jati yang sudah ngubungin kita melalui WhatsApp. Kalau dari Ibu Nur Hayati Gani ya, dari Kak Nur ya atau ya. Kalau saya Gigi, lebih enak menghabiskan weekend satu hari di rumah, menyelesaikan proyek 5M. Waduh, apa itu proyek 5M? Menyuci, memasak, menyapu, mengepel, menggosok. Nah ini menyelesaikannya proyek menggosok sambil konsen di Jati FM. Besoknya baru melalak nih, jogging di CFD sama kawan-kawan gitu. Kak Gigi, saya minta lagu dari Geisha ya, Yang Aku Bernafas Untukmu. Salam buat semua pecinta Jati FM. Terima kasih Kak Gani untuk ceritanya ya. Oh, harus nama lengkap nih, Kak Nur Hayati Gani gitu ya. Ada juga cerita dari Mbah Cokro. Waduh, cerita Mbah Cokro. Gigi mau request lagu Trouble Is The Friend by Lengka, spesial lagunya buat rekan Jati yang mau nikah. Waduh, apa hubungannya ya lagu Trouble Is A Friend buat rekan Jati yang mau nikah ya? Tapi gak apa-apa Mbak Cokro, terima kasih banyak udah selalu konsen. Salamnya buat Kak Gigi, Metugas, dan salam buat Kak Fitri, Kak Zu, dan Kak Lana, Kak Ica, Bu Dewi, Ayah Pulo, Met Malam, semuanya. Makasih. Salam juga ya untuk Mbak Cokro ya. Buat rekan Jati yang mau gabung untuk ngobrol bersama kita seperti biasa ya, bisa di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0665 1410 36. Dan sudah terhubung bersama kita rekan Jati pendengar yang sudah coba nelpon ya dari tadi ya, kita angkat aja yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Halo juga, waalaikumsalam, dengan Kak Zubaida di Sabang nih.
0: Dengan Kak Zubaida yang ada di Sabang, wow. Dari kilometer nol ya Kak ya?
1: Bentar.
0: Halo?
1: Halo.
0: Oke, halo Kak. Oke, udah kedengar suara Gigi ya?
1: Iya, putus-putus nih.
0: Oh, agak putus-putus. Kalau sekarang gimana Kak?
1: Ini akibat Mbah Cokro kayaknya mau nikah lagi nih, makanya.
0: Aduh, takut. Kak Zu, apa kabar? Udah lama gak dengar suara Kak Zu nih kayaknya.
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Gigi.
0: Di mana aja Kak Zu? Dicariin nama, bukan Gigi ya, Bang Ferry.
1: Ada Kak Zu masuk kemarin sama Ferry.
0: Oh, udah dicariin nama Gigi takut jujur. Oke. Kak Zu, libur weekend ini kemana? Apakah di rumah aja ataupun jalan-jalan?
1: Maksudnya hari ini?
0: Iya, hari ini.
1: Hari ini standby-nya di rumah aja, jaga rumah.
0: Standby ya, sama Pak Zubaida ya?
1: Ya, soalnya cuman ya, kalau untuk jalan-jalan itu udah habis masa kayaknya Kak Zu. Lebih suka nyaman di rumah Kak Zu.
0: Lebih udah habis masa jalan-jalan. Oh, kayaknya habis semua masa. Sudah dijelajahi ya kayak.
1: Enggak juga. Tapi masa-masa suka jalan itu ada pernah Kak Zu alaminya tuh.
0: Oh, penting atau masa muda.
1: Tepatnya sebelum berumah tangga ya. Setelah rumah tangga itu ada pernah juga. Dari alasan aja. Supaya biar keluar dari rumah.
0: Pokoknya keluar aja dulu ya, entah mau kemana ya, gitu. Entar kita pikir lagi.
1: Walaupun cuma buka pintu depan, berdiri di teras atau berdiri di halaman, tapi keluar juga dong.
0: Oh, jadi kayak mau keluar halaman tuh juga keluar.
1: Iya, apalagi nongkrong gitu sama, tapi kan sebetulnya bukan Kak Zu di Ulekareng itu kan keluarga semua.
0: Oh, di Ulekareng.
1: Kami di Ulekareng, rumah Kak Zu.
0: Oke.
1: Ya, sekedarnya ngumpul-ngumpul sama saudara sepupu gitu, sudah satu kesenangan bagi Kak Zu.
0: Oke. Ngumpul-ngumpul itu udah cukup ya kayak bagi Kak Zu ya, berarti itu dulu atau sekarang ya Kak?
1: Hah?
0: Itu dulu atau sekarang Kak?
1: untuk waktu pagi kuat nggak betah tinggal di rumah ya.
0: Oh, waktu nggak betah di rumah.
1: Nggak betah. Oh ya benar. Kayaknya sempat di itu kayaknya belum belum yang keluar jalan yang ke luar kampung lagi ya masih ya di sekitar kita sempat doa almarhum bapak kayaknya.
0: Oh.
1: Nyari. Ya waktu itu kebetulan kayaknya lagi main memang cuma main keseruan karena dia main kok kami bilang main batu tau gak?
0: Oh main batu, iya tahu yang bunyinya cetak gitu ya.
1: Iya gitu. Ya, jadi kan mainnya tuh di apa di belakang TV adik mama Kazu. Pas dilihat orang lihat. Ah, tadi cetak itu udah di apa bapaknya datang jadi apa namanya? Jadi jemput sama bapak katanya kan tadi pura-pura enggak main. Tapi kalau bapak kasih tahu Kazu lagi main batu pasti lebih parah lagi marahnya.
0: Oh,
1: pura-pura Kak Zu enggak, cuma nontonnya dia, karena itu Kak Zu yang main.
0: Ternyata Kak Zu dari dulu udah atlet ya?
1: Enggak juga.
0: Oke, okay. Okay, Kak Zu, terima kasih banyak. Berarti Kak Zu ini ya, tim yang kayaknya untuk sekarang lebih suka di rumah aja ya Kak Zu ya?
1: Ya, untuk lebih nyaman Kak Zu di luar, di dalam rumah aja.
0: Oh. Tapi memang kan udah tinggal di Sabang kan, kayaknya udah ada semua itu Kak Zu, pemandangan pantai kayaknya udah biasa.
1: Ya, memang betul kayak Gigi bilang, tapi kan perkembangan inovasi untuk memajukan suatu tempat itu kan masih banyak. Ada
0: oh,
1: malah
0: iya, betul,
1: tempat
0: betul,
1: yang belum, makin hari kan makin ada, kita lihat tempat yang udah ramai dikunjungi orang dulu yang waktu Kak Zu pergi. Masih apa namanya sepi masih kayak nggak terus lah gitu tapi sekarang udah terjadi Kak Zu lihat di media sosial kan.
0: Okay.
1: Tapi ya nggak ada kepingin Kak Zu untuk pergi ke situ paling anak Kak Zu mak ke sini alah pergi aja lah adik sama kawan adik jangan jajak mama gitu aja Kak Zu.
0: Oke. Berarti ya memang memanfaatkan waktu kayaknya memang lebih baik betul Kak Zu di rumah aja lah ya. Walaupun ya
1: di rumah aja lebih enak, lebih nyaman.
0: Lebih nyaman. Oke. Kak Zu pengen dengerin lagu siapa Kak Zu?
1: Lagu dari Gigi ada enggak?
0: Lagu dari Gigi dari tadi dari Gigi. Tapi kayaknya kalau untuk kayaknya kalau untuk Kak Zu boleh deh kita kasih lagu kesukaan Kak Zu nih yang kayaknya kalau Kak Zu request tuh malu-malu. Apa itu Kak Zu coba tebak?
1: Aku pengen Kak Zu malu-malu nggak ada kayaknya lagu Kak Zu malu-malu kecuali Kak Zu sebutin lagu barat yang Kak Zu payah sebutin ya itu malu Kak Zu.
0: Kayaknya Kak Zu tuh suka rayuan perempuan gila kalau Gigi lihat ya. Nadine Abiza tuh bilang, ketawanya betul kan?
1: Bilang wanita gilanya jangan lihat Kak Zu lah. Iya
0: nggak denger tapi kayaknya Kak Zu tuh suka lagu ini.
1: Ya, Kak Zu lucu aja iya. Dengarnya.
0: Kak Zu tuh suka banget lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza, tapi malu-malu requestnya. Boleh deh Gigi kasih lagu ini untuk Kak Zu ya.
1: Oke, boleh.
0: Bukan
1: boleh,
0: artinya
1: boleh,
0: perempuan ya, gila ya Kak Zu ya, tapi emang Kak Zu kayaknya lebih suka lagu ini karena nadanya ya.
1: Ya benar.
0: Iya kan enak ya lagunya.
1: Menurut Kak Zu.
0: Oke, udah kita masukin ke tangga lagu kita nomor 1. Nanti setelahnya requestan dari Kak Gani sama Mbah Cokro ya Kak Zu ya.
1: Mbah Cokro apa tadi bilang? Lagu apa?
0: Mbah Cokro tadi request lagu Trouble Is a Friend buat rekan jati yang mau menikah. Hubungannya apa ya?
1: Itu bukan untuk mau rekan jati yang mau menikah, padahal Mbah Cokro mau yang kedua kali
0: tepuk. Mbah Cokro sebenarnya, Mbah Cokro. Gak apa-apa, kita masukin kan.
1: Dia mengatasnamakan rekan jati yang mau nikah, padahal dia yang mau nikah.
0: Mungkin apapun lah ya yang terbaik untuk Mbah Cokro ya. Tadi kirim salam juga tuh untuk Kak Zu tuh.
1: Ya, makasih banyak. Ada dengar tadi. Makasih ya, banyak, Mbah Cokro.
0: Weh, udah disapa sama Kak Zu ya, Mbah Cokro ya.
1: Oke lah, Gigi. Makasih banyak, Gigi ya.
0: Bye, Kak Zu.
1: Okay. Banyak, Kak Zu. Permisi deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Iya, ngalur kidul. Kalau ngobrol sama Kazu memang gak bisa, waktunya singkat ya rekan Jati ya. Tadi Kazu dari pertanyaan lebih suka jalan-jalan ataupun diem aja di rumah, nikmatin rumah. Kazu kayaknya lebih suka nikmatin rumah. Tapi kata Kazu pernah ada masanya beliau suka tuh untuk jalan-jalan, main di Ulekareng, ngunjungin saudaranya. Tapi kalau sekarang kayaknya mendingan di rumah. Tapi apalah Kak Azu, udah tinggal di Sabang dengan pemandangan yang cantik 0 km ya di Indonesia ya. Kalau gigi jadi Kak Azu juga kayaknya antara tiap hari ke pantai ataupun ya memang aduh di rumah aja tuh udah sayu gitu ya. Sebuah privilege yang harus disyukuri ya Kak Zu ya. Rekan Jati masih menemani Anda sampai nanti di jam 10. Tentunya buat Anda yang pengen cerita via WhatsApp lebih nyaman namanya disamarkan, boleh yuk di nomor telepon kita di 0811 682 1036. Atau yang pengen nelpon juga ya bisa di nomor WhatsApp yang sama atau di nomor telepon kita di 0514 1036. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Untuk Kazu, Nadine Amizah, rayuan perempuan gila.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

rekan jati, tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu dan sudah saatnya untuk Anda kembali lagi ke tempat istirahat Anda ya. Karena mungkin Anda juga saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk tidur, atau mungkin ada yang di antara Anda yang justru malah memulai aktivitas ya malam hari ini ya rekan jati ya. Oke, yang pasti kami doakan untuk Anda selalu sehat ya, dimanapun berada. Dan nanti kayaknya ada Rama ya, yang menemani Anda untuk program Apa Ceritanya. Dan rekan jati, kayaknya ya kalau tinggal di Banda Aceh, ataupun tinggal di Aceh ya, mungkin ada beberapa aktivitas yang bisa jadi pilihan Anda. Contohnya wisata-wisata yang jarang sekali ya didatangi di Banda Aceh. Mungkin ini bisa jadi pilihan ya untuk Anda, untuk selain datang di Museum Tsunami ataupun Masjid Raya ya. Contohnya mungkin di titik sentral telepon Kutaraja yang memang paling cocok ya. Kayaknya apalagi gengsi-gengsi jarang ya datang di lokasi ini ya. Bisa Anda cek di Google, dan memang untuk sentral telepon Kutaraja ini menjadi tempat yang ikonik karena bangunan tua ini merupakan peninggalan kolonial Belanda dan pernah menjadi pusat jaringan telepon di Kutaraja atau Banda Aceh. Jadi ini juga disebut sebagai situs yang dilalui tetapi jarang dikunjungi. Mungkin penasaran ya, walaupun mungkin kepikiran ngapain gitu, tapi mungkin ini jadi ide yang oke juga ya untuk cari tahu hal-hal yang sempat kita lewatkan ya. Juga ada Water Torrent Kutaraja rekan jati. Letaknya di dekat sentral telepon juga. Kawasannya masih dalam kompleks Taman Sari, tidak jauh dari Masjid Raya. Bangunan ini bangunan menara air peninggalan era kolonial, dibangun tahun 1928. Dan sekarang tidak berfungsi sebagai menara air, tapi masih menjadi jejak ya rekan jati ya untuk kota Banda Aceh itu sendiri ya. Juga ada sisa Hotel Aceh yang juga tersisa bangunan hotel utuh melainkan tiang-tiang bekas konstruksinya. Hotel Aceh pernah menjadi salah satu hotel penting pada masa kolonial dan bahkan pernah menjadi tempat Presiden Soekarno menginap di tahun 1948. Wah, ini ragu nih anak-anak sekarang, ada yang tahu nggak ya di mana lokasi sisa Hotel Aceh ini sendiri rekan jati ya, atau mungkin Water Torrent Kutaraja. Nah, ini bisa jadi pilihan ya rekan jati ya. Ada beberapa komunitas yang memang menyajikan ini ya, tour city ya. Mungkin Anda bisa cari di Instagram dan berjalan kaki ataupun minta diceritakan ya. Contohnya kayak tadi ada Water Torrent yang mungkin Anda sering lihat di jalan. Tapi apakah Anda tahu kalau misalnya Water Torrent ini dulu pernah menjadi tempat yang bersejarah ya untuk penampungan berapa puluh liter air untuk menghidupin kota gitu ya rekan jati ya. Tadi juga ada peninggalan Hotel Aceh yang memang ada tiang-tiang warna-warni itu rekan jati, yang mungkin deket banget ya sama Masjid Baitur Rahman ya. Ternyata itu tiang-tiang yang sudah berdiri di tahun 1948 loh rekan jati. Dan mungkin ini akan jadi menarik ya kalau ketika Anda mencari tahu ceritanya. Wah. Atau mungkin ada pilihan lain ya rekan jati ya, seperti wisata ke hutan kota atau pantai mangrove di Ulele ataupun tanggal laut di Gampong Pande ya. Bisa jadi tempat Anda menikmati suasana pesisir yang enggak itu-itu aja rekan jati. Dan mungkin ya Anda pengen visit ke desa-desa ya. Ada banyak desa kita yang sudah jadi desa wisata dan mungkin ini akan berbeda ya, memberikan Anda pengalaman yang baru. Oke rekan jati, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 21:50 dan sepertinya sudah saat yang tepat untuk Gigi pamit dari ruang dengar Anda. Dan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Gigi izin sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk Star Night berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mipo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Tentunya gimana kabarnya pada hari dan malam yang berbahagia ini. Kembali lagi ya rekan Jati bersama Rama yang menemani Anda tentunya ya rekan Jati dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Dan tentunya masih di edisi Ahad 23 Agustus 2026 menemani Anda. Rekan Jati tentunya di pada malam weekend yang berbahagia ini buat Anda sekalinya. Terkadang yang kita butuhkan tuh sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin.

Ya, itu dia tadi rekan Jati, Die One on This Hill menemani Anda ya, Sienna Spiro. Dan tentunya masih bersama Rama di zona apa ceritanya dan masih menemani Anda di pukul 22.16 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, buat Anda yang lagi berkendara pada malam hari ini, mau pulang ataupun mau pergi gitu ya, keluar dari rumah, mau istirahat atau apapun itu, buat Anda yang lagi di kendaraan, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Tetap jaga kesehatan masing-masing, kenyamanan masing-masing, dan tentunya jaga keamanan diri masing-masing. Dan buat Anda pada malam hari ini yang mau mendengarkan kita di 103,6 Jati FM, kita persilakan rekan Jati. By the way, kita malam hari ini tentunya ya di edisi Ahad 23 Agustus 2026 bakal ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan aja gitu ya. Atau kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa ngebuat Anda setiap harinya terus bersemangat, setiap harinya terus ceria, dan tentunya bisa terus untuk lebih baik ke depannya gitu ya rekan Jati. Ya gitu ya rekan Jati, by the way, hari ini kita bakal ngomongin tentang apa? Ada yang tahu nggak kita bakal ngobrolin tentang apa nih rekan Jati? Ya, kita hari ini ngobrolin tentang smiling voice. Ada yang tahu itu smiling voice? Ya, buat Anda yang udah tahu mungkin bisa mendengarkan lagi gitu ya. Atau ada sesuatu yang bakal kita sampaikan nanti tentang terkait hal smiling voice kita rekan Jati. Tapi sebelum kita cerita panjang tentang smiling voice, buat Anda ya yang masih konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, bisa bergabung bersama kita dan bisa telepon kita via WhatsApp di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa telepon kita ya di 0651-410-36. Atau buat Anda yang bisa yang masih join via streaming, bisa di www.radiojatifm.com. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda untuk menemani Anda di malam ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Aceh Septriasa menemani Anda.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Menemani Anda, tentunya rekan jati. Zona, apa ceritanya? Itu dia tadi lagu dari Naif ya, Mobil Balap, requestan dari Nurhayati Gani. Gitu ya, beliau gitu ya, sudah masuk melalui via WhatsApp nih rekan jati. Dan salamnya buat yang masih konsen di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, rekan jati. By the way, rekan jati yang pada malam hari ini, ya, buat Anda yang lagi mau menuju istirahat, jangan lupa apa, gitu ya. Don't forget to, jangan lupa produk, gitu ya. Sebelum tidur, jangan lupa apa lagi, jangan lupa cuci muka, berwudu tentunya, dan jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya, gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga, gitu ya. Buat Anda juga yang mau tidur, jangan lupa biasakan baca doa sebelum tidur, dan bacalah satu kalimat, satu halaman buku boleh, setengah halaman juga boleh, atau bisa renungi diri sebelum tidur gitu ya. Tapi jangan terlalu berlama-lama gitu rekan jati. Dan renungi gitu ya, apa saja pekerjaan kita dari tadi pagi sampai pada malam hari ini, dan anggap itu semuanya sudah berlalu, dan hidupi jalan kita yang bakal berlanjut gitu. Karena kita bakal besok terus tetap bersemangat dalam bekerja, kegiatan apapun itu ya rekan jati.

By the way, Rekan Jati masih ngomong-ngomong gitu ya, masih ngobrol-ngobrol tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu smiling voice gitu ya. By the way, Rekan Jati, terkait hal itu ada sih banyak gestur tubuh kita atau cara bagaimana kita menghadapi orang lain di pekerjaan atau dimanapun itu untuk terus smiling voice kah atau apapun itu dalam menghadapi situasi gitu ya, karena smiling voice ini sangat perlu digunakan gitu ya dalam interaksi, komunikasi, dan itu bakal menjadi the first choice gitu ya, the first impression ketika Anda bertemu dengan orang baru mungkin, atau ketika Anda berbicara, dan ketika Anda diambil gitu ya kesimpulan sebenarnya sifat kita tuh sebagaimana gitu. Jadi that smiling voice itu bakal menjadi first impression gitu Rekan Jati ya. Tapi kembali lagi kepada topik ini, dari makna smiling voice itu tentunya memiliki makna yang sangat luas dan makna yang sangat banyak untuk kita ajui gitu ya, menjadi titikan tumpu apa sih sebenarnya dari smiling voice itu Rekan Jati. Ya, by the way, gitu ya, buat Anda yang mau bergabung bersama kita dan bercerita gitu ya pada malam hari ini, yang mungkin lagi overthinking ya, apalagi di jam-jam rawan banget gitu, waduh, boleh hubungi kita di 0811 682 1036, atau Anda bisa bergabung bersama kita via telepon di 0651 410 36, atau bisa bergabung bersama kita di via streaming www.radiojatifm.com. Ya, sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Bandai Aceh, Rekan Jati. Waduh, sebenarnya Rekan Jati, apa sih yang dimaksud dengan smiling voice gitu ya? Sebenarnya kalau diterjemahkan secara sederhana, smiling voice berarti ya suara yang tersenyum gitu ya. Tapi sebenarnya tentu saja suara tidak benar-benar bisa tersenyum gitu Rekan Jati gitu ya. Yang dimaksud adalah karakter suara yang ketika didengar bisa memberikan kesan hangat, ramah, menyenangkan dan membuat orang yang mendengarnya merasa nyaman. Jadi, smiling voice bukan sekedar berbicara dengan suara ceria, lebih dari itu semuanya. Gitu ya Rekan Jati. By the way, smiling voice adalah bagaimana sebuah rasa gitu ya, sebuah suara mampu menciptakan suasana. Tentunya ketika misalnya pendengar sedang santai, mungkin suara itu terasa menemani. Atau ketika pendengar sedang lelah, suara itu terasa menenangkan Rekan Jati. Ketika kita berbicara, pendengar sedang sendiri, suara itu terasa seperti ada teman gitu. Itulah konsep dari dasar smiling voice gitu ya. Bukan hanya suara yang terdengar, tapi suara yang terasa. Dan Rekan Jati, kenapa sih namanya harus smiling voice gitu ya? Kenapa bukan sekedar voice gitu aja atau apalah itu gitu ya? Karena gitu ya, kata smiling memberikan karakter sendiri nih Rekan Jati. Smiling menggambarkan keramahan, kehangatan, keceriaan, dan sikap positif. Sementara voice adalah media utamanya, yaitu suara kita gitu. Jadi keduanya ketika digabungkan, smiling voice berarti menghadirkan suara dengan karakter yang membuat pendengar merasa diterima dan tentunya ditemani. Dan artinya bukan berarti setiap kata harus lucu gitu. Bukan berarti harus tertawa terus gitu Rekan Jati. Dan bukan berarti semua pembahasan harus ringan gitu ya. Bahkan ketika membahas sesuatu yang serius sekalipun, smiling voice tetap membawa pendekatan yang hangat. Karena ya menjadi identitasnya gitu. Bukan sekedar topik tetapi cara suara itu menyampaikan topik Rekan Jati. Gitu ya, Anda sudah tahu tentang apa itu smiling voice. Jadi kita sama-sama bisa mempraktekkan gitu ya, bagaimana cara kita membuat suasana dan bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang ketika bertemu dengan orang A, orang B, dan orang C, Anda bisa menempatkan posisi tersebut gitu Rekan Jati ya. Oke. Jangan lupa gitu diamalkan gitu ya. Oke, by the way Rekan Jati, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Bandai Aceh.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda Aceh, dan tentunya masih bersama Rama menemani Anda di 23.02 waktu Indonesia bagian Barat, rekan Jati. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda 1 jam kebelakang gitu ya. So, buat Anda yang mau bercerita pada pagi hari ini, waduh pagi gak tuh? Karena terlalu semangat nih rekan Jati ya. Tentunya pada malam hari ini bisa menghubungi kita ya, tentunya di 103,6 Jati FM. Boleh via WhatsApp kita di 08 11 682 1036. Rama ulangi sekali lagi di 08 11 682 1036, atau bisa via telepon kita di 0651 410 36, dan bisa bergabung bersama kita via streaming di www.radiojatifm.com. Ya, rekan Jati, pernah nggak sih Anda mendengar seseorang berbicara melalui telepon gitu ya? Padahal kita nggak ngelihat wajahnya gitu ya. Dan ini biasanya sering terjadi ketika video call gitu ya, atau lagi WhatsApp call gitu ya, atau lagi teleponan gitu ya, rekan Jati. Kita sering berbicara dengan orang gitu ya melalui telepon, tapi kita gak ngelihat wajahnya gitu, tapi kita tahu dia sedang tersenyum gitu ya. Atau itulah yang menarik dari suara tentunya. Senyum ternyata bisa terdengar ketika seseorang tersenyum saat berbicara. Intonasinya mungkin berubah ya rekan Jati. Nada suaranya terasa lebih terbuka, pengucapannya lebih ringan, dan pendengar bisa merasakan perbedaannya gitu ya. Itulah dasar dari smiling voice gitu. Senyum tidak hanya ditampilkan melalui wajah, senyum juga bisa hadir melalui suara. Nah rekan Jati, maka seseorang yang membawa smiling voice tidak hanya berpikir apa sih yang harus saya katakan gitu ya, tetapi juga bagaimana pendengar merasakan suara saya gitu rekan Jati. Nah rekan Jati, seperti yang sudah Rama sampaikan sebelumnya tadi gitu ya, smiling voice bisa dipahami sebagai suasana gitu, dibangun melalui suara gitu. Kenapa bisa gitu? Bayangkan deh seseorang pendengar sedang berada di dalam mobil atau di rumah gitu ya, mungkin lagi dalam perjalanan pulang gitu ya, atau sedang bekerja, atau sedang duduk di rumah nih rekan Jati. Kemudian ada suara dari lagu atau lagi teleponan gitu ya. Tentunya ada sapa-sapa sedikit dengan suara yang hangat gitu ya. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu serius, tidak juga tentunya terlalu datar kan Jati. Nah dan tentunya suara kita enak didengarkan nih dengan orang lain. Itulah yang ingin dibangun oleh smiling voice. Jadi ketika kita menerapkan dari smiling voice itu sendiri, bukan hanya sebuah nama, ia adalah atmosfer gitu ya, suasana yang tercipta antara kita dan orang lain gitu.

space. Ya, buat Anda pada malam hari ini rekan Jati, yang lagi apa tuh? Yang lagi sebelum istirahat gitu ya. Boleh dong cerita bersama kita ya di 103,6 Jati FM, atau mungkin yang lagi biasanya overthinking gitu ya, boleh bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Dan buat Anda yang pada malam hari ini lagi bekerja gitu ya, banyak ya rekan Jati, apalagi di minggu weekend kafe, warkop lagi pada buka ya rekan Jati di jam segini. Jangan lupa semangat buat Anda semuanya untuk menjalani hidup gitu ya, karena tentunya ada tanggung jawab yang harus kita jalani setiap harinya. Dan kita bagaimana cara kita menyikapi dari pertanggungjawaban itu? Apakah kita diam-diam saja, duduk di rumah, tidak melakukan apa-apa, atau kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan gitu ya dari kehidupan kita gitu, dengan bekerja tentunya, atau dengan apa rekan Jati? Tentunya dengan ketika kita berusaha untuk bisa menafkahi diri kita sendiri, siapapun itu gitu ya, keluarga kita, itu bentuk dari kita pertanggungjawaban gitu rekan Jati. Ya, buat Anda yang mau berbicara gitu ya, atau mau bercerita, boleh nih rekan Jati ya. Tapi setelah nomor 1 berikut ini ya, tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM, Dahar Obanda Aceh.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: bleed myself.
1: Ya, masih di 103,6 Jolt FM, Darop Banda Aceh, Rekan Jati. Waduh ya, gak kerasa ya, Rama sudah hampir 1 jam setengah menemani Anda. Dan tentunya masih di 103,6 Jolt FM, di zona apa ceritanya menemani Anda pada malam hari ini. Rekan Jati, kembali kepada topik kita gitu ya. Waduh, kira-kira hidup memang terlalu serius ya Rekan Jati? Atau enggak? Bangun pagi ya mikirin kerja, siang mengajar tanggung jawab, sore memikirkan urusan rumah, malam masih memikirkan besok harus ngelakuin apa. Sampai akhirnya Anda lupa, kita lupa kapan terakhir kali kita tertawa tanpa memikirkan apa-apa gitu ya. Kapan terakhir kali menikmati makanan tanpa sambil melihat pekerjaan? Atau kapan terakhir kali ngobrol dengan teman hanya karena ingin ngobrol gitu ya? Apalagi di masa yang semakin hari semakin beranjak dewasa, mungkin teman sudah dibilang semakin sedikit gitu ya, semakin menipis gitu. Jadi untuk tempat curhat atau bahkan untuk teman cerita tuh gak ada Rekan Jati. Jangankan satu, bahkan gak ada gitu ya. Jadi kalau dibilang kita tuh hidup aja dengan tidak stres udah sudah keren banget gitu ya Rekan Jati.

By the way, Rekan Jati, pada malam hari ini ya gitu ya, ngomongin ya masih di 23 Agustus 2026. Rama menemani Anda, gimana dengan kondisi vibes yang sudah kita lewati yaitu 17 Agustus Rekan Jati? Apakah masih ada gitu ya? Tapi pada akhirnya Rekan Jati kita bakal ngeliatin nih di sosial media dari kelucuan, kesenangan, kemesraan, dan tentunya kemerdekaan dari Indonesia gitu ya. Dimana mungkin itu yang ngebuat kita tuh masyarakat Indonesia, warga Aceh dan lain sebagainya bisa ngebuat bahwasannya persatuan itu sangat penting gitu Rekan Jati. Kalau kita tidak bersatu maka kita bakal berpisah gitu ya. Berpisah karena apa? Ya karena kita mungkin dengan poin yang tidak selalu dibarengi atau disetujui gitu ya, atau ada berbeda pendapat gitu ya Rekan Jati. Tapi sebenarnya kalau kita berbeda pendapat kayak itu atau apapun itu Rekan Jati, sebenarnya enggak apa-apa ya, karena mungkin ada sisi hal yang baik tapi ada hal yang lebih baik lagi gitu ya. Bukan salah tapi nyatanya sama-sama benar, tapi apa Rekan Jati, tapi ya karena mungkin ada hal yang lebih baik tidak disetujui, dan hal itu ngebuat mungkin rasa sakit hati dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Buat Anda yang lagi istirahat pada hari ini, selamat mendengarkan dan selamat bergabung di 103,6 Jatuh FM. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, tentunya masih di 103,6 Chat FM, The Heart of NDAC, menemani Anda. Dan tentunya masih di zona apa ceritanya, gitu ya rekan jati. Waduh, buat Anda, gimana nih cuaca di kota Anda pada malam hari ini ya? Kalau di kota Banda Aceh ya, di Mibo, Alhamdulillah, waduh rekan jati, ramah jadi tipu nih. Alhamdulillah, cuacanya seperti biasa gitu ya, tadi siangnya panas dan sekarang malamnya cerah gitu ya, dan menunjukkan bahwasannya kalau besok itu kayaknya nggak hujan deh gitu ya, tetap terik gitu ya mungkin rekan jati, tapi kita nggak tahu keadaan besok hari dan tentunya melihat dari cuaca gitu ya. Dan tentunya pada malam hari ini masih ramah menemani Anda di pukul 23.40 dan tentunya masih menemani dari istirahat Anda gitu ya. Karena di jam-jam segini kayaknya cocoknya minum kopi. Waduh salah. Kalau minum kopi di jam-jam segini ya matanya bakal ngelag gitu ya. Bukan ngelag sih rekan jati, melek gitu ya. Bakal gak bisa tidur nih nanti. Jadinya begadang terus gitu ya. Dan itu tidak bagus kalau kita terus-terusan begadang dan terus-terusan ya ngebuat kita bisa terkena insomnia dan lain sebagainya ya.
1: Selamat tinggal kekasih.
0: Mungkin ada ramah ingatin sekali lagi kayaknya di indeks ekonomi gitu ya. Alangkah baiknya kita mengambil semua pelajaran dan tentunya mengambil banyak skill yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Daripada nge-scroll aja gitu. Mungkin banyak sih, by the way, apalagi kan jadi ya sering scroll social media gitu ya rekan jati ya. Menurut Rama ada sih manfaatnya kalau kita mengambil yang positifnya gitu ya, jangan mengambil yang negatif gitu rekan jati. Tapi alangkah baiknya mungkin daripada kita scroll dan lain sebagainya, coba deh kita belajar, mungkin kita belajar IT gitu ya. Atau mungkin kita punya target satu hari satu halaman membaca buku. Atau ketika kita bisa belajar bahasa daerah orang lain gitu ya, belajar bahasa asing dan lain sebagainya, itu bakal lebih bermanfaat bagi kita. Karena skill itu adalah tentunya kelebihan dan tentunya yang orang lain tidak miliki gitu ya. Mungkin banyak orang lain miliki, tapi ketika kita join gitu ya di satu pekerjaan atau di join di satu komunitas dan lain sebagainya, skill yang bakalan ditanya gitu. Jadi skill apapun itu yang Anda miliki, Anda bisa belajar setiap harinya. Sekarang dengan

pemanfaatan digital IT gitu ya, teknologi informasi, Anda bisa mencarinya lewat internet, lewat YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau mau carinya di mana nggak tahu gitu. Sekarang udah punya pemanfaatan yang bagus, jadi jangan lupa digunakan dengan baik dan benar.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh, Rekan Jati. Kembali kepada topik kita gitu ya. Apa sih yang ngebuatin smiling voice itu berbeda dari yang lainnya? What's different for that gitu ya, from that gitu ya. Berbeda dari lain-lainnya gitu ya. Jawabannya bukan karena ya suara kita paling keras, bukan karena gara-gara smiling namanya kita paling lucu, bukan karena paling ramai. Tapi karena ada perasaan ditinggalkan setelah pendengar mendengarnya gitu ya. Kalau setelah mendengar smiling voice, pendengar merasa lebih nyaman gitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, ada rasa nyaman gitu. Dan ingin berbicara setiap hari gitu. Dan bahkan bisa menjadi tempat curhat. Dan itu sangat penting ya teman Jati. Rekan Jati, ketika orang-orang, ketika teman, sahabat, atau orang baru yang kita kenal bisa menjadi tempat curhat mereka kepada kita dan mempunyai kepercayaan, dan tentunya ketika Anda menggunakan smiling voice, ya pastinya mereka bakal repeat order gitu ceritanya ya, atau bakal kembali lagi untuk bercerita, mengeluh kesahkan. Dan ketika orang-orang sudah mulai berani untuk cerita hal-hal yang pribadi, seharusnya mereka tidak ceritakan kepada Anda, itu menjadi bisa kedekatan gitu ya. Dan kedekatan itu mahal. Bukan mahal karena apa, bukan mahal karena uang atau lain segala hal, tapi mahal dalam bentuk pertemanan dan kasih sayang. Gitu ya Rekan Jati. Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Berikutnya kita bakal dengerin satu nomor bagus yang bakal menemani Anda di pukul 23.45 dari Prince Adam. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Shot FM, The Heart of Banda, Cirebon Jati. Itu dia tadi ya, satu nomor bagus buat Anda dari Nadine Amiza, bertaut gimana Rekan Jati? Udah pada sedih. By the way, Rekan Jati, pada malam hari ini, Rama akhirnya akan menutupi siaran ya di jam 23.53 gitu ya. Dan tentunya buat Anda tetap semangat terus setiap harinya. Jangan lupa untuk menyiapkan barang untuk kerja besok gitu ya. Tetap semangat dan salam sehat gitu ya. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Chat FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya selamat istirahat buat Anda semuanya.

terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

to me, that's everything. The mere

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.